setelah sholat isya. Berkat upaya bersama warga, api akhirnya berhasil dipadamkan, Saudara Fortuna. Ya, terkait penyebab kebakaran, Opik juga mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sumber api dan ia meminta agar tidak ada pihak yang dituduh sebelum ditemukan bukti. Betul ya. Apa jadi yang jelas apa sih penyebabnya bisa terjadi kebakaran tersebut? Apakah mungkin dari faktor cuaca, panas dan lain sebagainya, Saudara Fortuna ya? Oke, itulah informasi untuk Anda dari Sukabumi Update, informasinya, sumbernya. Baiklah, sementara informasi selanjutnya bagaimana? Ini angin kencang juga menyapu 3 desa di Parakan Salak Sukabumi, 9 rumah rusak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parakan Salak kumaha kabar-kabarna ayeuna? Di sana tuh ada manini ya, Parakan Salak ya, kalau enggak salah di mana manini? Tepami telapat mata. Oh, Kang Ujeng Jay, Parakan Salak tah. Selamat pagi aja kumata Kang Ujeng Jay. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya.

kerusakan pada bagian atap. Nah, Saudara Fortuna, P2B Kaparangan Salak Jujun Juwaeni menyebutkan dampak angin kencang tersebar di 3 desa, yakni Desa Bojonglongok. Oh, Bojonglongok mah maicinya, maici kumaha damang maici, jadi emut ka maici. Mancinya pamit lepat mah Desa Bojonglongok, Desa Lebaksari dan Desa Bojongasih ya. Nah, kerusakan paling banyak terjadi di Kampung Gosali, RT 4 RW 6, Desa Bojonglongok. 6 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap, masing-masing milik Endang Koswara yang dihuni 7 jiwa, Tatang 3 jiwa, Nur Aini 2 jiwa, Odah Saoda 1 jiwa, Ijar 2 jiwa dan Badri 3 jiwa, Saudara Fortuna. Nah, kemudian 2 rumah di Kampung Tangkil RT 2 RW 5 Desa Lebaksari turut berdampak juga. Jadi kedua rumah tersebut masing-masing milik Mulyadi yang dihuni 4 jiwa dan Soleh yang dihuni 3 jiwa, Saudara Fortuna. Sementara satu rumah lainnya berada di Kampung Citiis RT 2 RW 3 Desa Bojongasih. Rumah milik Oma yang dihuni 1 jiwa tersebut juga mengalami kerusakan. Tidak ada laporan mengenai warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Setelah menerima laporan, tim Pusdalop berkoordinasi dengan pemerintah Desa Bojonglongok, Lebaksari dan Bojongasih untuk melakukan asesmen ke lokasi alias penilaian ke lokasi, Saudara Fortuna. Kalau Bojonglongok, saya teringat Ma Ici. Ini apa kabar Ma Ici? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Udah lama nggak dengar kabar-kabarnya Ma Ici di kawasan Bojonglongok. Kalau Bojonggenteng, Mambu Namiminya. Gitu, perbojongan semuanya ya. Haha, Bojonglongok, Bojonggenteng, Bojong-bojong naon deui pamit telapat ma daerah dinya teh namina seueur nabi bojongnya. Oke, selamat pagi aja terus manco Fortuna di 9,7 Fortuna FM. Nah, tentu saja ini hujan yang memang disertai angin kencang yang melanda di wilayah Kecamatan Parakan Salak ya. Sudah melanda hari kemarin tuh ya, sudah mulai hujan disertai angin kencang juga, Saudara Fortuna ya. Ada yang juga yang belum turun hujan nih, Saudara Fortuna, sekalinya turun hujan disertai angin kencang, Saudara Fortuna. Oke lah, yang jelas mau hujan mau kemarau tetap bersyukur apapun itu. Yang jelas mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya. Oke. Dan tentu saja apapun itu, mudah-mudahan juga semua terhindar dari mara bahaya yang tentu saja kadang-kadang musibah bencana tidak ada yang tahu ya. Pokoknya mudah-mudahan diselamatkan. Kita terus berdoa untuk supaya tidak terjadi bencana dan musibah seperti angin kencang, kebakaran dan lain sebagainya, Saudara Fortuna ya. Ada juga sudah saya update yang tentu ini kebakaran yang terjadi di Cimas Sukabumi tadi yang pertama, dan yang keduanya adalah angin kencang yang disertai hujan di kawasan Parakan Salak Sukabumi ya. Oke. Dan hari ini kita akan bersama terus di acara Warawiri. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu hadir, yang telah komen-komen juga di WhatsApp-nya, di kolom komentar Facebook-nya. Sebentar saya lihat dulu ya, karena sudah hadir nih yang sudah WhatsApp-nya nih. Dari Temeliandi, Warawiri Fortuna FM Genjreng. Good morning, selamat pagi Teh Nu, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Teh Mel ya, di kawasan Puncak Puyem. Terus juga dari siapa lagi nih? Dari Teh Lisna. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Ban Ninu apa kabar? Selamat Teh Ninu, selamat bahagia. Semoga sehat bahagia, amin. Dan buat semua saudara Fortuna semuanya yang ada di Sukabumi, semoga pada sehat-sehat ya. Fortuna FM Genjreng. Teh Lisna dari kawasan Gadog apa di mana nih? Teh Lisna ya. Gadog Cianjur, Gadog Bogor apa mana nih? Mau ke Cisarua sepertinya ya. Sok info aja, apalagi streaming, apalagi analog nih. Pak Ben juga selamat pagi Pak Ben Genjreng. Naon ieu teh? Oh, tadi waktu pas ini ya. Sanes ngitung kurupuk, ngitung lauk eta mah. Ngitung lauknya Pak Ben. Tadi ya benernya ngitung lauknya Pak Ben ya. Ngitung lauk naon atuh? Ampun. Ya udahlah, terima kasih aja untuk semuanya yang sudah miss call juga, terima kasih ya untuk semuanya. Dedin Batas ya, Tibali Ayam Baros, Amar Service, Ade Duitnya juga Mami, selamat pagi sadayana tanpa terkecuali yang sudah hadir. Boita apa kabar juga Mama Bungsu? Apakah kabar-kabarnya selalu baik? Mudah-mudahan sehat ya. Dan tak kurang satu apapun juga. Yang sudah komen di Facebooknya juga Nur Hayati Media, assalamualaikum. Cantik Medan hadir nih di cuaca Medan mendung-mendung manjan tuh, mendung-mendung hungkulnya. Harun Ar-Rasyid dari Medan banyak banget ya. Lagi streaming, good morning. Pagi Badinu, Harun Ar-Rasyid dari warga Pancing City Medan. Hudas hadir isi daftar absensi kembali dan sekalian menyapa fans Potron Sukabumi FM tanpa terkecuali ya. Badinu
Semoga yang namanya rezeki dilancarkan serta

dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin. Laporan cuaca di Pancing City Medan saat ini mengusibrawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ya udah ya, terus juga nih untuk siapa nih dari Tumir Idawati, selamat pagi Serigala Pajajaran ya. Takokak Pak Sawan Hadi, Rahmat Kurnia juga digenjreng semuanya. Junaidi Saputra dan Korban Fitan Dastemano. Assalamualaikum, selamat bekerja Teteh Ninus. Selamat pagi saudara veteran semuanya. Selamat menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah 25 Agustus 2026. Warawri Fortune FM genjreng euy. Baiklah, terima kasih tim Manu dan yang lain-lain yang sudah hadir ya. Oke, genjrengkan dulu yang saat ini saudara Fortuna. Ada lagu dari siapa? Gerangan. Ada yang bertemunya cuma 5.000 detik langsung deh cocok. Aduh, Titi DJ dan Thomas Jorgi bertemu 5.000 detiknya sabaraha menit sabaraha jam sih. Itu aja sendirilah ya. Oke, inilah mereka.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
9: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
7: Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor

0: Kopi dangdut.
1: Happy ka?
2: Iya, sementara jam 7 lebih 25 menit, Saudara Fortuna. Oke, oh, masih di acara Warawiri. Happy Asmara dengan Kopi Dangdut untuk Anda. Selamat ngopi-ngopi saja lah buat Anda lagi ngopi. Ngopi atau meh cengham, cenah pagi-pagi, biar dapat langsit, biar dapat ilham, cenah tanya.

berangkat. Nana mau berangkat kemana? Ke Merak? Oke deh. Titi di jadi di Dores, hati-hati di jalan diiringi dengan doa restu. Gang greng, hey!

Oke, kopi pahit tidak sepahit ceritanya, tidak sepahit hidupnya, ya. Semuanya manis-manis saja. Gitu, saudara Fortuna. Amin. Kena tipun kopinya pahit, tapi manis ceritanya, manis semuanya, manis orangnya, dan manis dompetnya. Aduh, menik gitu ya. Oh, baiklah saudara Fortuna, sekarang jam 7:34 waktu siar Fortuna, waktu Indonesia Barat, waktu sena saya bercuap-cuap kembali. Waktu sena kita info-info lagi untuk Anda saudara Fortuna, info apa lagi nih? Hai, selamat pagi Sulis yang mau off air ke Cianjur. Good morning everyone. Oh, good morning, katanya mau pergi ke Cianjur. Jangan lupa ya tauconya. Naon cenah meureun. Baiklah saudara Fortuna, informasi selanjutnya nih. Ini apa nih? Oh, ada apa nih? Air naik 10 sampai dengan 15 cm per hari. Ini tanda-tanda apa nih? Tanda-tandanya. Ini tanda-tanda apa nih saudara Fortuna? Oh, nyalain dong say. Aku lagi ini baca-baca. Bugil di Muara Cikaso Sukabumi, air naik 10 sampai dengan 15 cm per hari. Dan ini apa? Tanda-tanda pecahnya, pecah apa? Kutipan dari Sukabumi Update saudara Fortuna ya. Nah saudara Fortuna, ini fenomena bugil terjadi di Muara Cikaso ya. Oke.

Ya, fenomena bugel di yang terjadi di Muara Cikaoso, Desa Bunyi Asih, Kecamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, dan kondisi ini kerap berlangsung ketika aliran Sungai Cikaso menuju laut tertahan material pasir sehingga air muara tidak dapat langsung mengalir ke lautan. Akibatnya debit air di Muara Cikaso terus meningkat dan mulai merendam sejumlah warung atau saung milik warga yang berada di sekitar bantaran sungai, Saudara Fortuna. Nah, petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Tegal Bulut yang bernama Noris mengatakan fenomena bugel tidak terjadi setiap tahun. Ini berdasarkan kejadian sebelumnya. Kondisi tersebut biasanya muncul dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun sekali, tergantung kondisi angin dan cuaca, terutama saat terjadi kemarau panjang. Ternyata ya. Nah, Saudara Fortuna, jadi sekali lagi fenomena bugel kadang terjadi 3 tahun sekali, kadang 4 tahun sekali, jadi tidak setiap tahun dan tergantung angin, terutama kalau anginnya besar saat musim kemarau ya. Dan menurut Noris pula fenomena bugel terakhir terjadi pada tahun 2023. Sementara tahun ini Muara Cikaso mulai tertutup material pasir sejak sekitar 11 hari terakhir atau sejak 9 Agustus 2026. Jadi kondisi tertutup pasir itulah yang disebut bugel. Itu bugel namanya ya. Biasanya dalam waktu 1 bulan pun air belum sampai menggenangi atau memenuhi wilayah tersebut. Sekarang baru sekitar 11 hari sudah mulai membesar. Jadi tergolong sangat cepat, Saudara Fortuna. Nah. Noris menyebutkan ketinggian air rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 cm setiap hari. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, kondisi tersebut juga belum menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Namun sekitar 8 warung atau saung yang berada di bantaran sungai telah terdampak genangan gitu ya, Saudara Fortuna. Nah, Norus juga menjelaskan material pasir yang menutup aliran Muara Cikaso menuju laut memiliki panjang sekitar 300 meter, sementara jarak dari ujung air Muara Cikaso menuju bibir pantai yang terhalang material pasir mencapai sekitar 150 cm. Panjang juga ya. Dan saat ini warga masih menunggu gundukan pasir tersebut pecah secara alami, sebab ketika bugel pecah, aliran sungai dari muara akan kembali mengalir ke laut dan biasanya membawa berbagai jenis ikan yang kemudian dapat dimanfaatkan warga. Nah, di sini warga sebenarnya menanti pecah bugel secara alami ya. Biasanya kalau bugel pecah, warga bisa memanen berbagai macam ikan. Jadi masyarakat berharap bugel ini pecah secara alami. Yang mendapatkan pecahnya bugel secara alami ini biasanya ditandai secara suara dentuman atau gemuruh yang cukup keras, dan suara tersebut bahkan dapat terdengar hingga radius sekitar 5 km gitu, Saudara Fortuna. Jauh juga ya. Ya, mudah-mudahan secepatnya bugel bisa pecah ya, Saudara Fortuna, secara alami ya. Dan Noris menjelaskan pula waktu pecahnya bugel ini tidak dapat dipastikan, namun berdasarkan kondisi yang biasa terjadi, hujan yang turun terus-menerus dapat memicu bugel pecah secara alami ya. Sementara itu fenomena tersebut dapat bertahan selama 2 hingga 3 bulan, Saudara Fortuna. Jadi ya memang tidak bisa dipastikan kapan bugel itu akan pecah ya. Ini namun biasanya kalau hujan terus-menerus bugel akan pecah dan bisa bertahan sampai ya itulah 2 sampai dengan 3 bulan. Ini kan belum hujan terus-menerus ya. Jadi masih lamalah pastinya, Saudara Fortunanya. Kalau misalnya bugelnya pengen pecah otomatis kumahanya. Kalau musim kemarau seperti sekarang ini kayaknya masih lama waktunya, karena ini juga syaratnya harus hujan terus-menerus baru bisa pecah dan bisa memanen ikan-ikannya gitu, Saudara Fortunanya. Hai Muara Cikaso. Ya, dari Cikaso selamat pagi. Warung-warung di sana ya, mudah-mudahan Manco Fortuna nih, apakah kedengar suaraku di sana? Nunggu bugel pecah ya. Aduh, kalau nunggu bugel pecah masih lami tehnya, cina merennya. Iya, kalau kan syaratnya harus hujan terus-menerus. Ini kan juga hujannya juga masih ya, di sini hujan, di sana enggak. Masih apa namanya? Masih musim kemarau. Jadi seperti apa dan bagaimana? Tapi intinya adalah selalu bersabar kalau misalnya mau pecah alami. Kecuali kalau mau dipecahkan memakai alat, tak eta Kang Noris kumaha tah? Saya nanya gitu. Baiklah, gencarkan terus 9,7. Nantesan bugel pecah. Kalau bugel pecah nanti akan panen ikan. Itu tanya, memanen ikan luar biasa, Saudara Fortuna ya.
Baiklah, selamat pagi gencarkan terus 90,7 Fortuna FM. Sambil nunggu bugel pecah. Ya, nunggu bugel pecah secara alami. Kalau secara alami mah kudu ngantosan hujan turun terus menerus. Sementara kan sekarang hujannya ya jarang-jarangnya, kita teh jarang iraha buat. Tapi intinya kalau misalnya mau hujan terus menerus, ya nanti aja pas waktu hujan, musim hujan ya, saudara Fortuna ya.

Teha, selamat pagi. Genjreng Teha, ngantosan bugil sanes. Ngantosan naon Teha di ditu. Nuju ngantosan naon atau ya kieu pada apa nuju ngopi, nuju ngabubur, nuju gorengan-gorengan, nuju manco. Pokoknya nuju manco Fortuna ke Teha ya. Hai Ayah Deni, apa kabar? Selamat pagi, sehat-sehat ya di sana ya. Dan tak lupa buat semua-semua warga Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi ya. Baiklah ya saha. Oh, cilok si koboy ngagenjreng baninu. Assalamualaikum penggemar Fortuna FM di Genjreng. Genjreng euy kita gitu. Biasakan genjreng euy nya. Biasakan genjreng euy kita gitu, tah. Bisi batur dibuat di genjreng ge salah jadi namereunnya. Cilok merah si koboy. Oke genjreng, makasih. Dari Teh Lisna juga terima kasih genjreng. Oke, hatur nuhun. Dari Bang Lennya juga. Oke, okay, baiklah. Hadir-hadir warawi di genjreng. Apa tuh MMG? Oh, MMG. Genjreng euy, Bang Len. Baiklah ya. Terus juga warawi di genjreng Rahmat Irawan, selamat pagi. Mudah-mudahan ya sudah hadir ya. Sudah komen berarti manco dong. Kalau sudah komen berarti sudah manco nya. TH juga berarti sudah manco Fortuna. Hatur thank you sadayana nya. Dari Dede Suryana Fortuna FM genjreng euy. Abah Nakamil selamat pagi. Abah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fortuna FM genjreng euy. Temeliandri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teteh Nino. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu dan tak kurang satu apapun. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat, rezekinya lancar, panjang bahagia, panjang umurnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, terus juga dari siapa lagi nih? Dari Abah Wasyal. Abah Nakamilnya juga selamat pagi Fortuna FM Genjreng. Terus juga untuk Ason Jok. Kang Ason selamat pagi Kang Ason. Pokoknya Genjreng eh selamat pagi Teteh. Selamat bertugas Mbak Nino ya. Oke, sama-sama Kang Ason orang Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan selalu sehat. Mas Joko Tau, selamat pagi Mas Joko Tau. Terus juga untuk siapa? Untuk Teis Pelabuhan Ratunya juga tak ketinggalan. Untuk si Teteh juga disimpanan ya. Untuk siapa? Ya pokok nama banyak lah. Cisolok Mama Odang juga selamat pagi. TL-nya juga ya semuanya. Kawasan Cisolok semuanya. Katanya selalu manco ya. Aduh ya pernah ngasih info. Ya udahlah, izinkan saja saudara Fortuna sekarang pukul 7:43 ya. Baiklah, kita genjrengkan dulu aja. Sekarang agak penenangan lagunya deh. Setelah tadi genjreng-genjreng dan beatnya agak tinggi, sekarang mah tenang seetik meren bisa meren sabari ngopi genjreng. Hey.

Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjereng AI masih bareng Mbak Nino Hadi di acara Warawiri Berseri pagi hari Jumat penuh berkah. Hari ini Saudara Fortuna 21 Agustus 2026. DJ Hitam Rita Sugiarto hadir untuk Anda, Saudara Fortuna ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Zihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nova ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta ya. Begitu sok anu bade nonton mararangga eta. Tanggal 13 September 2026 ya. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi. Lanjut lagi informasi selanjutnya, ada apa nih gerangan? Ada insiden. Apa nih insidennya, Saudara Fortuna? Ini insiden mobil mundur di Jalan Slabintan Sukabumi, seorang pria terkapar di bahu jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terjadinya kapan ini? Coba ya saya update untuk Anda dari Sukabumi Update ya. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Slabintan, Desa Karawang, Kecamatan Kabupaten Sukabumi pada Kamis 20 Agustus 2026 petang ya. Sebuah mobil jenis Jeep tiba-tiba melaju mundur hingga menabrak gerobak penjual martabak di pinggir jalan, Saudara Fortuna ya. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kejadian tersebut kemudian beredar di sejumlah grup WhatsApp ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, dalam rekaman itu tampak mobil melaju mundur dari arah Slabintana menuju Kota Sukabumi sebelum menghantam gerobak pedagang. Apakah nih? Nah, di sini berdasarkan informasi yang tercantum dalam rekaman CCTV, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.24 waktu Indonesia Barat alias ya kurang lebih setengah 7 malam ya. Nah, benturan keras membuat gerobak martabak terpental hingga terbalik. Sejumlah barang dagangan tampak berhamburan di badan jalan. Dalam video yang beredar, satu warga juga terlihat terkapar di bahu jalan setelah diduga ikut tersambar kendaraan ya. Seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi insiden tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, mobil diduga bergerak sendiri karena pemilik kendaraan lupa menarik rem tangan saat memarkirkannya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lupa menarik rem tangan ya. Aduh. Nah, akibat kejadian tersebut, satu gerobak martabak dan dua orang tersebut ikut terdampak hantaman mobil. Kondisi gerobak yang terbalik serta barang dagangan yang berserakan terlihat jelas dalam rekaman CCTV ya. Korban dua orang, katanya cewek cowok gitu ungkapnya. Sementara itu juga satu warga tampak tergeletak di bahu jalan setelah insiden terjadi. Belum diketahui secara pasti kondisi korban maupun apakah terdapat korban lainnya dalam kejadian tersebut. Saudara Fortuna, ini juga masih berupaya mendapatkan informasi keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi kondisi korban serta penyebab pasti insiden tersebut, Saudara Fortuna ya.

Ada update terbaru nih Saudara Fortuna nih. Kutipan dari detik.com, Detik Jabar, Saudara Fortuna ya. Terkait masih tentang mobil yang melaju tanpa supir di Sukabumi. 5 orang terluka gegara mobil melaju tanpa supir di Sukabumi, Saudara Fortuna. Oke. Okay. Nah, suasana malam di kawasan Selabintana yang semula tenang mendadak gempar ya. Sebuah mobil Jeep misterius tanpa pengemudi tiba-tiba

ya di bahu jalan yang posisinya agak menurun ya. Dan AB bermaksud meninggalkan mobil di pinggir jalan, namun petaka terjadi diduga karena pemilik kendaraan lalai menarik rem tangan secara sempurna. Oh, gitu ya. Gitu saudara Fortuna, itulah penyebabnya mungkin ya. Lalai lupa menarik rem tangan secara sempurna, itu dia. Nah, tentu saja sekali lagi nih kecelakaan bermula dari kendaraan Daihatsu Jeep Tuff yang sedang diparkir oleh pemiliknya. Kondisi jalan sedikit menurun, namun diduga sekali lagi pengemudinya lupa mengerem tangan ketika hendak salat ke masjid, sehingga kendaraan bergerak sendiri mengarah mundur ke belakang. Demikian kata Ganit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Indra Lesmana. Ada statement yang sudah diupdate ya dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Indra Lesmana. Mobil bertubuh kekar itu meluncur bebas tanpa terkendali, tanpa kendali menyisir tepi jalan sebelah kiri. Dentuman keras beruntun dan tak terelakkan saat jeep hitam tersebut langsung menerjang gerobak martabak yang tengah melayani pembeli, saudara Fortuna ya. Nah, tentu saja saudara Fortuna, ini pun setelah itu saudara Fortuna, laju mundur kendaraan belum terhenti usai menghancurkan gerobak. Jeep terus bergerak hingga menabrak sepeda motor Honda Scoopy milik NK yang berusia 21 tahun yang terparkir berserta penumpangnya AN 23 tahun. Kendaraan tua itu baru benar-benar berhenti, saudara Fortuna ya. Baru benar-benar berhenti setelah apa? Coba ayo kita lihat dulu nih update-annya ya. Nah, baru berhenti setelah menghantam tembok pagar rumah milik warga setempat yang bernama LS 65 tahun, saudara Fortuna. Jadi berhentinya itu menabrak pagar ya. Tentu saja jerit histeris dan kepanikan seketika pecah di lokasi. Warga sekitar langsung berhamburan mendekati sumber suara benturan untuk menolong para korban yang tergeletak di sekitar reruntuhan gerobak dan pagar, saudara Fortuna. Indra menyampaikan benturan keras tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada dua kendaraan, gerobak martabak dan pagar rumah. Selain kerugian material, 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka di lokasi kejadian. Gitu. Para korban luka terdiri dari pedagang martabak yang bernama HR 48 tahun, istrinya VA berusia 42 tahun, rekannya PS 48 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli martabak, terus juga ASH 28 tahun serta penumpang sepeda motor yang bernama AN 23 tahun. Dan tentu saja para korban yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi petugas bersama warga ke RSUD R. Samsudin Esa alias Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi untuk mendapatkan perawatan medis ya. Yang tentu saja saat insiden kecelakaan akibat kelalaian parkir tersebut telah ditangani oleh jajaran unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Begitulah saudara Fortuna ya, musibah gak ada yang taunya. Tiba-tiba kita karena memang mungkin gak fokus atau lupa. Nah, sifat manusia mah pelupa, ada biasa nagenya. Pelupa, musibah, tiba-tiba kendaraan mundur. Intinya mau sholat ke masjid, ya lupa mengerem tangan, rem tangannya. Nah, itu dia, akhirnya mundur deh jalannya saudara Fortuna ya. Oke, mudah-mudahan yang terkena kecelakaan yang terjadi di kawasan Selabintana nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya, yang sudah ditangani pula para korban ke Rumah Sakit Bunut alias RSUD R. Samsudin Esa Kota Sukabumi untuk mendapatkan perawatan. Cepat sembuh ya, cepat sembuh semuanya yang terkena. Kita doakan saja saudara Fortuna. Baiklah, sekarang di interval ketiga, menit ke berapa, ke 8, lepas dari pukul 8 pagi hari ini, masih bareng Bani Nuhadir, Waro di Fortuna FM, genjreng, hei!

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
9: 90.7 Kantor Suara.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng AI, masih di acara Warawiri Berseri di pagi hari. Hari Jumat penuh berkah Saudara Fortuna, hari ini tanggal 21 Agustus 2026 ya. Oke, masih bareng saya Mbak Nino Hadis sampai tetas nanti pukul 9. Waktunya tinggal sedikit lagi nih, 15 menit lagi kurang lebih ya, 16 menit menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Fortuna, selamat pagi semuanya, dan satu informasi lagi untuk Anda Saudara Fortuna sebelum saya akhiri acara ini. Tapi ini juga tentang sidang kematian Nizam. Kuasa hukum TR sebut saksi ahli ungkap korban meninggal karena penyakit. Masa sih? Baiklah, kutipan dari Sukabumi Update nih Saudara Fortuna. Perkara dugaan kekerasan terhadap anak yang menjerat Tini Rida, si alias TR, ibu tiri almarhum Nizam Safei NS, terus bergulir di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sidang yang digelar pada Rabu 18 Agustus 2026 memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli. Oke, tim penasihat hukum TR menilai keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan memperkuat posisi pembelaan terhadap kliennya dalam perkara berkaitan dengan kematian Nizam Saudara Fortuna. Salah satu ahli yang memberikan keterangan adalah Dr. Asri M. Pralebda, SP FM, dokter spesialis forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Stukpa Lemdikpol Polri. Kuasa hukum TR Fadlilah mengatakan pihaknya memperoleh sejumlah keterangan yang dinilai mendukung argumentasi pembelaan ya. Dan tentu saja Saudara Fortuna, menurut Fadlilah, berdasarkan keterangan ahli forensik, faktor yang paling berkontribusi terhadap kematian korban adalah berkaitan dengan kondisi kesehatan yang dialaminya, khususnya gangguan pada paru-paru dan kelainan darah begitu. Jadi kontribusi relatif sesuai keterangan ahli forensik dari kematian korban itu lebih pada penyakit akut kronis dari paru-paru dan kelainan darah. Jadi bukan karena kekerasan, begitu katanya ya. Terkait adanya temuan luka pada tubuh korban, Fadlilah menyebutkan berdasarkan keterangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan BAP, luka tersebut tidak dapat dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kliennya. Oke, sementara ada dugaan luka kekerasan itu, kalau lihat keterangan dari BAP bukan dari kekerasan oleh klien kami, demikian ujarnya ya. Yang menambahkan informasi mengenai kondisi kesehatan korban juga disebut telah disampaikan oleh tenaga medis lain yang sebelumnya menangani Nizam Saudara Fortuna ya. Oke, kasus kematian Nizam sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan bagaimana kondisi Nizam terbaring di rumah sakit dengan kondisi kulit yang tampak seperti melepuh ya. Dan perkara tersebut kemudian bergulir ke ranah hukum, dan TR kini berstatus sebagai terdakwa TR ini ya. Adalah perkara dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Nizam meninggal dunia. Selain TR, ayah kandung Nizam Anwar Satibi juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini bersatu sebagai terdakwa setelah menjalani penahanan. Gitu Saudara Fortuna ya. Dalam persidangan sebelumnya, tim penasihat hukum TR menyatakan siap menghadapi tahap pembuktian dan pembantah tuduhan yang ditujukan kepada kliennya. Kuasa hukum juga sempat meminta majelis hakim memerintahkan jaksa memberikan salinan BAP dan dokumen perkara lainnya untuk kepentingan pembelaan ya. Gitu Saudara Fortuna. Oke, nah usai pemeriksaan saksi ahli pada Rabu, Fadlilah menyampaikan apresiasi kepada ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan gitu. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengikuti proses hukum perkara tersebut dan tidak mengambil kesimpulan di luar proses pembuktian yang sedang berlangsung. Ya nanti aja kita lihat sajalah seperti apa dan bagaimana ya jalan kebenarannya seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih berada di jalur yang benar ya semuanya ya. Mana yang benar, mana yang salah, bukan mana yang menang, mana yang kalah. Betul apa betul? Betul. Oke, Saudara Fortuna masih di acara Warawiri hari ini. Dan tentu saja sebelum saya akhiri acara Warawiri, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu hadir. Sebelum saya pamit, terima kasih banyak sedayananya. Oke, terus untuk Mamah Nurul yang sudah manco dari tadi genjreng. Selamat pagi Jumat berkah Baninu. Hari ini geliran pulang ke rumah si Aji, ke Jampang. Oh, ke si AA tehnya. Tunggu aja ya AA, Mamah pulang gitu tah cenah. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Baninu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Nurul mau pulang ke Jampang. Tawang ta Mama Nurul bade uih cenata. Alhamdulillahnya benar. Terus juga Rahmat Irawan, terima kasih Telisna. Bang Linya juga selamat pagi semuanya. Cilok si Kobol, Pak Ben, Teh Meonya juga semua ya sadayana. Yang sudah misko juga terima kasih. Teh Hadi dari Bantasnya Tibali, I'm boros. Amar servis ada duit. Mami, hai Maninya juga selamat pagi sadayananya. Soklah digencerinkan Mama Bungso Poyita, terus juga Mbuna Mimi dan Sadayana. Oh iya, Tehani si Jangkar juga selamat pagi. Lagi sibuk-sibuk ya. Abang kami yang selamat pagi, genjreng-genjreng. Mama Syam, Mama Indahnya juga semuanya selamat pagi lah. Kalau memang lagi manconya, kena teh pun kadang-kadang suka lupa. Berdita Teh Manonya juga ya. Teh Mano, Bu Jaja, Teh Sipa, apa kabar? Mama Sipa, Harun Arasid ya, Mama Ponti.
Selamat pagi Mama Ponti, Warawiri di Fortune FM Gajreng, Warawiri hadir. Kirim soalnya buat semua-semua saja. Oke, okay. Bunda Cepi, Temel, Gusti Gede, Redi Rentina, dan juga Fiti Haryatinya juga. Ya, Tumiang Virgo, Rahmat Kurnia, Hal Serigara Pajajaran, itu juga Sofri Lovernya, Warawiri Fortune FM Gajreng, hadir kawasan kawasan Parung Kuda, salam Gajreng buat semua, pejuang receh, semoga laris manis, buat si Eta, si Itu, dan si Tahun. Kawan-kawan, kiwin, selamat aktivitas. Spesial buat siapa? Buat Sobat Ambiar. Oke, okay. Nur Hayati Media, Assalamualaikum, Cating Medan. Abah Wasil Hartono-Tono, Tumi Ridawatinya juga tak ketinggalan dia, korban fitnah Das juga, Abah Nakamil Hatunun Armin Pratama, Asyun Joknya juga. Jadi Suryana Nurlena Puryati juga, selamat pagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM Gajah, jadi pagi, Barinu Kumahadamang, pagi-pagi juga, sehat-sehat selalu ya. Mau dong benar lu cinta, Genjreng, ey, Hatunuhun. Britike kembarin Hatunuhun Amiruddin juga Genjreng, oh, kopi. Ada kopi merdeka dan bendiranya juga ya. Oke, sekali merdeka tetap merdeka dalam suasana kemerdekaan ya. Masih dalam suasana Agustusan, kemerdekaan Saudara Fortuna di bulan Agustus ini ya. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa lagi. Insya Allah ketemu lagi dengan suara Eke di jam 1 siang ya, di acara Jagendra Parahyangan. Dan mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan, sampai nanti ketemu di jam 1 siang ya. Dan Baninu undur pamit, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

telah dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi agar redup cuaca ya hari ini. Semoga tidak membawa suasana hati Anda menjadi redup seperti cuaca hari ini, tapi mekar bagikan matahari yang menyinari seluruh dunia ya. Baik, terima kasih. Hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026, tema kita sudah punya tema hari ini ya, untuk Anda semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Selamat pagi semuanya buat grup Ceria Inspirasi semuanya ya.

Tema kita hari ini berumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Jejak tersisa, pada akhirnya manusia akan pulang juga menghadap Allah SWT ya. Ditunggu like dan komennya. Selamat pagi, good morning ya semuanya. Apa kabar juga untuk Ibu Ipung Sapuro, grup Ceri Inspirasi ya. Kemudian ada Mbak Lebat, selamat pagi untuk Bang Len. Kemudian juga ada Pak Ben juga ya. Jumat mungkin gak tahu aktivitas atau enggak. Selamat pagi juga buat Marin walaupun gak dengar lagi di Cimantaja. Selamat pagi juga untuk siapa tuh yang punya nama Olivia Senja ya, Ma Meliandri. Selamat pagi, sehat semuanya dan kurang satu apapun juga ya. Genjering ei hari ini ya. Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi, good morning. Yang belum bangun tidur, ayo bangun karena harus melewati masa subuh dulu ya. Kita akan berikan sebuah tembang daun kering dari Niku Ukur, cuman di cover. Mami Minok juga selamat pagi, genjering ei. Genjering ei. Berapa kali genjering ei. Semuanya untuk Endang Dewi Endang, selamat pagi yang ada di Taman Kota Karangtengah Cibadak juga ya. Sehat semuanya, genjering ei.

Pegawai Berumah Tangga dan Calon Ibu Rumah Tangga. Tema kita sudah posting ya tadi dari, memang ada dari hari ini. Ada aja. Baik, terima kasih Ibu Rumah Tangga. Tema kita cukup bagus untuk mengingatkan kita sebagai manusia ya. Wew, mami, maku maha canau seriwe. Pada jejak yang tersisa, pada akhirnya manusia akan pulang juga. Waktu akan berlalu, nama-nama mungkin perlahan dilupakan, wajah-wajah yang dulu begitu akrab akan menjadi kenangan. Namun ada sesuatu yang sering kali tetap tinggal setelah seseorang tidak lagi berada di antara kita. Jejaknya, ada orang yang kepergiannya meninggalkan cahaya. Cahaya, ada orang yang kepergiannya meninggalkan cahaya. Ia mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak dikenal banyak orang, dan tidak melakukan sesuatu yang terlihat luar biasa. Tetapi selama hidupnya ia pernah menenangkan hati yang gelisah, membantu seseorang yang kesulitan dalam finansial ataupun apapun, mengajarkan kebaikan, menguatkan orang yang hampir menyerah, atau sekadar menghadirkan senyum di hari yang berat. Ia pergi tetapi kebaikannya terus berjalan. Sebaiknya ada pula orang yang meninggalkan luka. Kata-katanya pernah merendahkan orang lain, sikapnya juga pernah menyakiti orang lain, keputusannya juga pernah membuat seseorang menangis. Ia mungkin telah melupakannya, tetapi orang yang terluka tidak selalu mudah melupakannya. Sekali lagi, ia mungkin telah melupakannya, tetapi orang yang terluka tidak selalu mudah melupakannya. Karena itu jangan hanya bertanya, apa yang sudah aku dapatkan dari kehidupan ini. Sesekali tanyakan, apa yang akan tersisa dariku ketika aku tidak lagi berada di sini. Apakah orang-orang akan mengingatmu, mengingatku karena kebaikan yang pernah engkau tanam. Akan tetapi berumah tangga, atau karena luka yang pernah engkau tinggalkan kepada mereka. Kita tidak dapat menentukan berapa lama nama kita akan diingat, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan seperti apa jejak yang kita tinggalkan. Maka selama masih diberi waktu, tanamkanlah kebaikan.

0: Baik, ibu rumah tangga, kita lanjutkan ya. Masih panjang materinya untuk Anda ibu rumah tangga, sebagai pengingat saja. Tetapi selama hidupnya ia pernah menenangkan hati orang lain yang gelisah dan membantu ketika mereka kekurangan materi secara finansial. Membantu seseorang yang kesulitan, mengajarkan kebaikan, menguatkan orang yang hampir menyerah, atau sekadar menghadirkan senyum di hari yang berat.
1: Butut.
0: Baik rumah tangga, sebaiknya ya pergi tetap dalam kebaikan terus berjalan ya. Sebaiknya ada pula orang-orang yang meninggalkan luka. Kata-katanya pernah merendahkan, sikapnya pernah menyakiti, keputusan pernah membuat seseorang menangis. Ya mungkin telah melupakannya, tetapi orang yang terluka tidak selalu mudah dilupakan. Rekapkan sih, punten. Apa yang sudah aku dapatkan dari kehidupan ini? Sesekali tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan tersisa dariku ketika aku tidak lagi berada di sini? Apakah orang-orang akan mengingatmu karena kebaikan yang pernah engkau tanam, atau karena luka yang pernah engkau tinggalkan? Kita tidak dapat menentukan berapa lama nama kita akan diingat. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan seperti apa jejak yang kita tinggalkan. Maka selama masih diberi waktu, tanamkanlah kebaikan. Jadikanlah alasan seseorang kembali berharap. Kemudian jadilah tangan yang membantu, lisan yang menenangkan, dan hati yang tidak mudah menyakiti. Ibu rumah tangga, sebab pada akhirnya manusia tidak akan pernah dilupakan. Sebab pada akhirnya manusia tidak hanya dikenang karena berada dalam hidup Anda atau berada lama ia hidup, tetapi karena apa yang ia tinggalkan setelah ia pergi. Ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita langsung menuju WA aja dulu ya, karena FB baru posting barusan agak telah sedikit. Ini Ibu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Neng Haja, semoga sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Baru hadir. Oke. Jangan hianati aku. Jangan hianati aku. Ajelannya. Terima kasih Ibu. Joko tahu ayah miskol, ayah komen punya FB enggak, kalau keren. Bapak-bapak punya FB, ayo. Ayo Joko Tau atau Joko Weo Weo Weo Weo Weo Weo. Baiklah, terima kasih, kita akan bacakan dari Bang Len ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian, selamat hari Jumat penuh berkah. Salam bahagia, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Selamat pagi juga untuk Teh Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Ipung Musapuro, Ibu Liliana, Mami Mino, Kang Mawan Apero, Bayuni, Manini, Mami Papi, dan untuk semuanya aja ya yang lagi nguping. Semuanya saja saudara Fortuna dimanapun berada, selamat beraktivitas untuk hari ini. Lagunya Sisa Luka, AC Studio. Baik, materinya nih dari Bang Len. Waktu akan berlalu, nama-nama mungkin perlahan dilupakan. Wajah-wajah yang dahulu begitu akrab akan menjadi kenangan kita. Namun, ada sesuatu yang seringkali tetap tinggal setelah seseorang tidak ada lagi berada di dunia ini. Tidak ada berada lagi di antara kita, yaitu jejaknya. Ada orang yang kepergiannya meninggalkan cahaya. Ia mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak dikenal. Duh waong iker maca iwa aong waong kiri nuju maca iwa aong nuju macaken materi. Kini we nuju lagunya. Semoga nah bukan. Aduh jadi kemana ya? Loncat nak. Ada orang yang kepergiannya meninggalkan cahaya. Ia mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak dikenal banyak orang, dan tidak melakukan sesuatu yang terlihat luar biasa. Tetapi selama hidupnya ia pernah menenangkan hati yang gelisah, membantu seseorang yang kesulitan, mengajarkan kebaikan, menguatkan orang-orang yang hampir menyerah, atau sekadar menghadirkan senyum di hari yang berat. Ia pergi tetapi kebaikannya terus berjalan. Ingin seperti itu semuanya, ayo berbuat kebaikan ya. Sebaliknya ada pula orang yang meninggal luka, kata-katanya pernah merendahkan, sikapnya pernah menyakiti, keputusannya pernah membuat seseorang menangis. Ya mungkin telah melupakan, tetapi orang yang terluka tidak selalu mudah melupakannya. Dan apa yang sudah kita dapatkan dari kehidupan sekali, tanyakan apa yang akan tersisa dari kita ketika kita tidak lagi berada di dunia ini. Apakah orang-orang akan mengingat kita karena kebaikan yang pernah kita tanam atau karena luka yang pernah kita tinggalkan? Kita tidak dapat menentukan berapa lama nama kita akan ditinggal, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan seperti apa jejak yang kita tinggalkan. Maka selama masih diberi waktu, tanamkanlah kebaikan. Jadilah alasan seseorang kembali berharap. Jadilah tangan yang membantu, lisan yang menenangkan, dan hati yang tidak mudah menyakiti. Pada akhirnya manusia tidak hanya dikenang karena berapa lama ia hidup, tetapi karena apa yang ia tinggalkan setelah pergi. Bukan agar nama kita selalu disebut, tetapi agar kebaikan kita tetap memberi manfaat meskipun kita sudah tidak ada. Semoga satu kebaikan yang kita bagikan hari ini menjadi sebab hadirnya kebaikan pada orang lain dan menjadikan jejak yang terus mengalir dengan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Kita langsung coba ke FB kita ya. Kita coba menuju FB kita. Nih FB kita ya. Saudara Fortuna mana nih? Oh iya. Baik, ibu rumah tangga. Ini baru ada 7. Dari siapa nih? Yang terbawah kita lihat ya. Ibu rumah tangga, terima kasih berita ke kemarin ngasih bunga. Wow, bunganya ungu, kuning muda, kuning agak gelap. Dian, terima kasih ya, kita kasih Lope nih. Kemudian juga yang ini Jumat Barokah, kupu-kupu warna pink dan ungu muda. Oh keren ya, terima kasih. Kemudian juga nih masih dari berita ke kemarin, kreatif banget, happy Friday, good morning. Oke, terima kasih ya. Kemudian itu nggak minta lah, oh udah lagunya. Abana kami, wow, hebat. Selamat pagi, terima kasih ya. Assalamualaikum. Pemirsa keluarga Fortuna PM Gunjering, nyimak selamat pagi Bu Haji. Semoga sehat selalu, amin. Dari kawasan Purwaya Hadi dan nyimak aja Bu Haja. Gunjering, terima kasih abana kami, kangen ya. Udah lama enggak komen. Nurlendia Mulyadi. Terus buat Yana yang dicaul komen juga ya kamu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jumat berkah pemina keluarga Genjering. Tema yang sangat bagus, mengingatkan orang yang sudah tiada lagi di sisi kita dengan jejak kenangan manis yang tak terlupakan. Bahagia, bahagiamu di sisi Sang Pencipta. Lagunya Putri Misteri. Putri Misteri ya, kita cari.

0: Putri Misteri, salamnya buat semua fan Fortuna dimanapun berada, spesialnya buat Safa Marwah, Putri Lendia dan juga Bahaja Dian. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas, genjreng euy. Terima kasih ya untuk Nur Lendia ya. Berikutnya kita akan langsung menuju berita ke kemarin. Femina keluarga hadir Tamara Medan City. Selamat pagi Mbah Jadian Sing Ayu. Salam sehat dan bahagia di Jumat Barokah ini. Salkomsel buat pendengar. Oh, salam apa nih? Samkomsel buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi dimanapun berada, bertugas dan terima kasih sama-sama ya. Kemudian juga ini Sari Lepia ngasih Lope aja, dikasih juga Lope sama Mbak Dian ya. Fitri Haryati Fitri, Femina keluarga genjreng euy. Teh Fitri Imu Cikaret pengen dengerin lagunya Ari Lasso Hampa. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel Erwin Ijem, ucapannya genjreng euy. Kemudian kita kasih Lope juga untuk Supri Lover. Femina keluarga Fortuna FM genjreng euy. Ngabsen kawasan parkur ngegenjreng barang si Eta si Taen sambil aktivitas. Buat Madia Negawati mat siaran aja genjreng euy. Oke ya. Kemudian juga untuk Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag Femina keluarga Teh Dian Negawati genjreng euy. Good morning katanya ya. Alam Sibli Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng euy. Tetamah we Pak Ben, selamat pagi. Nanti naik ya di domisol. Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Dian cantik hadir Medan. Yo genjreng euy. Semangat bertugas yo Mbak, sampai tuntas. Salam Jumat Barokah. Sehat selalu. Oke. Kita kasih Lope juga ya. Kemudian ini dari Ibu Ipung Sapuro. Assalamualaikum Femina warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitri Siadu ke depannya Femina keluarga genjreng euy. Selamat pagi Neng Haja, mat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Genjreng euy. Oke, kita cari juga yang terbaru ya. Yang terbaru belum ada ya. Mami Minok mana ngas komen Chan? Eh. Baik ya. Kita akan melihat bisi takut sudah ada dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Coba. Alam Sibli ini Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng euy. Mbak Dian, Pak Ben lagi nyimak barusan baru pulang dari pasar Purabaya. Kum buat semuanya, buat Mbak Dian jangan lupa genjreng. Jangan lupa ceria genjreng euy. Oke. Meliandi juga assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga genjreng euy. Like lope. Selamat pagi Bahaja. Maaf emot senyum ya, selamat bertugas sampai tuntas, semangat sehat selalu. Sehat-sehat selalu Bahaja. Amin, mohon maaf Mel nggak nyimak, ini lagi di jalan. Bismillah, oh mau kesana ya? Jadi kesana Tia, oke, nggak lagi nyimak, katanya lagi di jalan. Sudah berangkus mau ke Jakarta dulu ya? Oke, nggak apa-apa. Gitulah, kalau nebeng ya. Baik, kita akan melihat dari Ibu dan Bapak Marwannya, barangkali sudah ada dia karena memang dia yang paling rajin dan setiap harinya ada selalu ya. Mananya dari tak asa ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga genjreng euy. Bagi Neng Haja Dian Negawati sendiri lagi. Sendiri. Puterin nanti lagunya sendiri.
1: Bimbo ya. Sendiri bimbo cover. Nah ini ada yang cover ya.
2: Ayo mau berangkat pagi-pagi, habis ngambil barang dari gudang.
0: Udah sekarang langsung berangkat?
2: Iya, mau nurunin dulu.
0: Iya. Ya, baik ibu rumah tangga. dan calon ibu rumah tangga. Kemana dia teh? Aduh ini.

Pembina keluarga genjering, sendiri-sendiri gak apa-apa. Hikmah hidup, suatu hari nanti kita semua akan pergi dan hanya menjadi kenangan. Tidak ada yang benar-benar tinggal selamanya di dunia ini. Pada akhirnya kita akan pulang meninggalkan semua yang pernah kita miliki. Yang tersisa bukan harta, jabatan, ataupun pujian manusia. Nol semuanya ya. Yang tersisa hanyalah kenangan di hati orang-orang yang pernah kita cintai, yang pernah kita santuni, yang pernah kita menjadi sahabat sejatinya. Apakah kita pernah membuat mereka tersenyum? Apakah kita pernah menjadi alasan mereka merasa dihargai, atau justru kita menjadi luka yang sulit mereka lupakan? Karena suatu hari nanti kita tidak lagi bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Maka sekaranglah mulai Anda memperbaiki diri. Apa yang kurang, apa yang lebih. Kalau yang lebih, tambahkan. Kalau yang kurang, kita tambahkan juga. Karena suatu hari nanti kita tidak lagi memperbaiki apa yang sudah terjadi. Maka selama masih ada waktu, tinggalkan jejak kebaikan. Tebarkan cinta buka luka, bukan luka, agar ketika kita tak lagi ada, kita tetap hidup dalam doa orang-orang yang kita sayangi. Jika tulisan ini mengingatkanmu, kata-katanya pada seseorang, kirimkan kepadanya Lope, dan tulislah komentar. Semoga kita menjadi kenangan yang baik. Salam sehat semangat. Ya, ini tersanda Mas Bambang, di bawahnya kurung buka kurung tutup. Mas Bambang, kirim salamnya buat Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, kemudian juga untuk Mami Minok, Pak Ben, kemudian juga untuk naon itu tadi, untuk Ibu Liliana Balebat, Ibu Ipung Sapuroh, Meli Andri, kemudian juga untuk Marin, Lela Binangkit, Olivia Senja, dan juga untuk Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Basar ya. Kemudian juga ada Ibu Uis di Jublok, dan semua yang lagi nguping, selamat pagi. Untuk Imam Mariji, Ami Ani, selamat pagi semuanya ya. Lagunya itu aja sendiri. Aduh, kita berikan aja lagu semuanya ya. Kita tadi yang pertama, Jangan Hianati Aku, dari siapa coba. Untuk Ibu Ipung Saporoh, dari Ajlan dan the apa nih, pokoknya inilah, Jangan Hianati Aku. Intinya jangan mengkhianati aku, cintaku, cintaku. Ibu Ipung gemjreng.

0: Bailan terus zoom. Betul. Ini betul. Ini
1: Bang Len, sisa luka. Makanya jangan ada sisa luka, harus terus sampai habis. Kencering, eh.

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wings Care. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.

Baiklah, sebelum bacakan yang lain dari Bu Liliana dan ada yang lain juga ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang dan ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cinta, semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026 di Stadion Surakencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning, Good Morning Everyone, kemudian juga Magnet dan juga Cinderella dan juga Nova ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Disembahkan atau dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Musik ya. Dua era, satu rasa, sejuta cinta. Silakan Anda datang ke lapang Surakencana di 13 September 2026 ya. Baik, kita akan bacakan kembali dari Bu Liliana nih. Tumen lo panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, apa kabar semuanya? Saya selalu tidak kurang satu apapun. Dunia ini memang hanya tempat singgah, bukan rumah selamanya. Selamanya kita. Kita sering lupa bahwa tujuan akhir perjalanan ini bukan untuk menumpuk, melainkan untuk pulang. Maka cintailah dunia secukupnya tanpa membiarkan ia mengikat hati terlalu erat atau sesuatu yang sementara. Apapun yang hari ini kita banggakan memiliki atau perjuangan, memiliki ataupun perjuangan, suatu saat akan kita tinggalkan. Jabatan, harta, bahkan orang-orang yang terdekat, semua akan kembali pada takdirnya masing-masing. Yang benar-benar menetap bukan apa yang kita genggam, tetapi apa yang kita tanamkan. Kita harus sadar bahwa hidup itu adalah perjalanan yang singkat, dan di setiap langkah yang kita ambil akan membutuhkan akhir dari perjalanan kita. Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, tapi fokuslah pada hal-hal yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Tinggalkanlah jejak kebaikan di hati setiap orang yang kita temui, karena itulah yang akan membawa kita berbeda. Walaupun tak semua membalas dengan baik, tetaplah berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali pada kita dalam bentuk yang berbeda. Sebab ketika dunia selesai, yang menyambut kita bukan tepuk tangan manusia, melainkan nilai amal di hadapannya. Jadi mari kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk membuat baik, berbuat baik, dan meninggalkan jejak kebaikan yang akan membawa kita pada kebaikan yang abadi. Kirim salamnya untuk semuanya yang lagi nguping, terutama juga untuk Mami Minok, selamat pagi. Genjreng eh Mami. Kemudian juga untuk Baleba, selamat pagi. Ibu Pung Sapuro, Bang Len, Pak Ben, selamat pagi. Genjreng eh. Kemudian juga buat Kang Budi, selamat pagi. Sudah lama tidak mendengar suara Kang Budi di udara, terutama di domisol ya. Kemudian juga selamat pagi nih untuk Kang Surya dan juga untuk Mama Riji, Ami Ani ya. Selamat pagi semuanya. Kemudian juga untuk Meliandri, untuk Ibu, udah dua kali ya. Kenapa loh dua kali nulisnya? Ibu Uyis di Jublog ya. Kita kan pernah ke sana, jadi kita sudah kenal ya. Untuk Olivia Senja juga selamat pagi, sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Untuk semuanya Balebat juga ya, tidak lupa untuk semuanya lagi dengeri, selamat pagi Genjreng eh. Terutama untuk kejadian Egawati, jangan banyak pikiran, jangan mikirkan yang enggak-enggak, yang penting fokus pada kesehatan dirimu ya. Aku selalu memberikan support. Aku selalu memberikan support untukmu, tetehku tercantik sedunia, bukan sekebun binatang. Lagunya pengen dengerin Kosong dari Charlie Van Houten. Kosong ini dari Dewanya sama ada. Terima kasih Teh Jadian yang cantik, baik hati, dan wow, pokoknya keren lah. Sigana mal ayah merenya penyiar sigaki ayah lah supaya weroba garulis kumulak ayah nama lalucu lain si kolpeh lemah jadul pannya. Baik, terima kasih. Kita akan melihat lagi. Takutnya memang masih ada ya di Facebook kita. Lola nih Facebooknya. Nah ini ya. Kita lihat dari yang terbaru.
Abah Wisal Samplangan, Gia Anyar Bali hadir, hashtag pembina keluarga. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Teh Diagawati, selamat bertugas. Sampai tuntas, salam sehat bahagia dan cakal rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Like, ha, maaf, like, lope-lope, like. Maaf juga, terima kasih, kita kasih lope. Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag pembina Teh Diagawati, genjreng, ey. Wewah. Belum ada yang nambah lagi kamarana ya teh hari Jumat teh. Baik ya. Ini juga baru ada berapa 16. Berapa maning ini? Yang sudah like-like-nya 18. Baru 1 jam ya. Wow. Baiklah, kita akan berikan lagu juga tadi ya. Ada mana nih? Hampa, itu minta lagu Hampa. Bu Marwah sebentar lagu sendiri cover ya. Jangan jaring, eh, Basmaya nih yang minta di FB kalau nggak salah, Hampa ya.

Baiklah, 90,7 Radio Fortuna FM Genjering Eri. Sebelum ke materi, Badan akan bacakan dari Lisna nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna FM Genjering Eri. Selamat pagi Mbah Jadian Negawati, semoga sehat selalu, bahagia selalu buat semuanya. Saudara Fortuna yang lagi ada di Sukabumi, semoga sehat semuanya, pada sehat. Bahagia teh Lisna nyimak dari Bogor Fortuna, pokoknya Genjering Eri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jauh ya. Berikutnya dari Balabat juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna FM Genjering Eri. Bagi bahagia yang sangat cantik, nah, dan sangat baik hati, lope lope lope. Bagi juga buat keluarga Balabat, buat grup Ceri Inspirasi, ibu dan bapak Marwan, semoga pagi ini, pagi yang redup ya ini sekarang yang tidak cerah ini, kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, diberikan apa nih, panjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Ibu Ipung Sapuro, Kang Maman Apero, Pak Ben, Waaong, Marin, Lel Binangkit, lagunya Mencintaimu. Makasih, lope lope lope ya.

Baik ya, terima kasih untuk Balebat. Ibu Ipung juga masih ngupingkah. Mama Nurul, pembina keluarga Genjering, selamat pagi Bu Hajah menjelang siang pembina. Apa kabar? Salam sehat buat Jumat Berkah, spesial buat suamiku aja tunggu pulang, mama pulang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul, lagunya Maya, Sayang dari Wali. Wow, sok atuh kalau mau nelpon mah. Pemena keluarga Genjreng Fortuna FM Genjreng daerah Mat Irawan ya. Kemudian juga kita baca dari siapa lagi nih. Oh, ini ada dari siapa nih, coba ya. Di WA Fortuna. Oh. Dari hamba Allah yang ada di Pesona Pangrango Sukabumi. Pesona Cibureum Sukabumi. Wah. Iya. Assalamualaikum pemirsa keluarga Genjreng. Itu salam kanggo padamel bengkel Cibatu Mugia Sararehat nunujung ngiringan muludan sing manfaat elmuna atur nuhun. Bu Haji tos dibacakan lagu nama mana wae Bu Haji. Nu penting ada kenti Kang Irfan Pengkolan Cibatu. Oh, Pengkolan Cibatu. Jadi kalau mentedian mereka Cibadak luak liaknya ka Pengkolan Cibatu. Terima kasih orang kasih nama. Namanya Irfan. Kang Irfan mana, tambahkan ke kontak. Oh, udah ada nih. Simpan. Irfan. Kemudian ini dibacaan aja, mudah-mudahan bukan dari itu ya, Mas Ilham. Ini dari sama Pesona Cibureum. Namanya hamba Allahnya. Gua elang enggak bohong ge keur-keurna. Pemirsa keluarga Genjreng, selamat pagi Teh Hajadian Gawati yang cantik. Nah, wanita nyama anyar-anyar ngeskie. Genjreng, hari ini ya, temanya cukup bagus untuk kita mengingat akan kematian, mengingat kebaikan kita yang sudah kita berikan. Jangan menyakiti hati orang lain, jangan memblokir. Bener teh, iya jelemana. Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang singkat, dan setiap langkah yang kita ambil akan menentukan akhir dari perjalanan kita. Jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, tapi fokuslah pada hal-hal yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Tinggalkanlah jejak kebaikan di hati setiap orang yang kita temui, karena itulah akan membuat kita berbeda. Walau tak semua membalas dengan baik, tetaplah berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali pada kita dalam bentuk yang berbeda. Sebab ketika dunia selesai, yang menyambut kita bukan tepuk tangan manusia, melainkan nilai amal di hadapannya. Jadi mari kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan meninggalkan jejak kebaikan yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Kirim salamnya nih untuk Bang Len. Sudah Bang Len sudah ngetup, aku belum katanya. Iya, makanya jangan suka gimana-gimana. Harus lancar sopan. Kemudian juga Pak Ben, selamat pagi juga untuk Mami Minok ya. Cieun enak mah. Tuh. Ini sudah klu-klu ini bawa dari Mas Ilham ya. Wah. Kemudian dia untuk Balebat, Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi, apakah masih monitor semuanya nih? Kemudian juga untuk yang punya nama Ibu Marwan dan Bapak Marwan, kemudian juga untuk Ibu Liliana. Pokoknya buat semualah, belum hafal semuanya ya. Genjreng katanya lagunya naon, embung kosong aja dari Charlie Van Houten. Kan tadi udah diputar. Ini buat ini ya, buat siapa? Buat Balebat, Mencintaimu. Genjreng

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
9: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh, langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
18: 90,7 FM.

Bukan karena aku lelah.

Baiklah, 90,7 Radio Fortuna FM Gencring. Bala lewat masuk nguping ke dirimu. Terima kasih nih untuk yang terbaru Eye Pari Dudin ya, Radio Fortuna Gencring. Kasih lope, kita kasih lope juga ya. Korban Pitnada, assalamualaikum pembina keluarga Gencring. Waalaikumsalam. Kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Melani, Teh Aren, Teh Olive Senja, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Bawisa Samplangan, Ateng Asnawi, Awi, Deden Gembol, Deden Bantas, Ujeng Jay, Laila Winangkit, kemudian Balebat, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiyam Pirgo, Rustam Bustami, Ami Rustam Bustami dan Ami Ani ya. Buat semuanya fan Fortuna FM. Gelak ya. Tujuh muncul iya naon ieu maksudna tuh. Kan jadi gitu, jadi ngalengit ya tuh. Yang terbarunya ya. Nah ini tadi sampai mana nih? Balebat Bobo Rene Rentina Rini Jamo Tumiyam Pirgo Rustam Bustami Arus Rustam Bustami Mi Ani semua. Buat semua pen Radio Fortuna yang kesenggol, buat baja super spesialnya anak istri, terima kasih buat tugas sampai tuntas. Bunga Melur Toko Kacim Adil, kan terima kasih ya untuk Anda yang lagi nguping, yang sudah komen, terima kasih ya. Baik, kita akan sebutkan ya yang sudah like-like-nya. Cuman ada 23 orang. Sikit banget lah ini. Pada kemana ya? Untuk Cak Anak Tunggara, Eye Pari Rudin, Korban Pinadas, Kumahadi Nyawe, Adi-Adi, Jang Gengsuk, Bawesa Samplangan, Rizki Romatullah, Surya Lusmana, Sari Lepia, Sari Lepia, Soca, Dede Suryana, Rini Rentina, Nurkania M, Ipung Sapuro, Bawesa Samplangan, Bertika Kembaren, Alam Sibli, Fitri Haryati Fitri, Nurlendia Muyadi, Superlopo, dan R. Firmansa. Yang teplopnya adalah Umadi Nyawe, Adi Sue, Jang Gengsuk, Sarah Lepia, Sarah Lepia, Soca, Ipung Sapura, Abah Kamil, Berti Kamaren, Fitri Haryati Fitri. Terima kasih untuk Anda semua sudah bergabung di 90,7 Radio Fortuna FM. Ketemu lagi nanti sama Suara Badian di jam 11 ya. Di jam 11 di Demi So Fortuna FM. Genjreng, kuno. Genjreng, mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Jumpa di Domi Soportuna FM Genjreng Eui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Eui. Yang komen juga di WA Bang Len ya. Kemudian juga ada Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, banyak ya hari ini ya. Ada Mbak Allah dan ada Balema, semuanya Genjreng Eui.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Senin. Ya, hari Senin, hari Jumat memasuki hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026. Hadir Jenny Gawati. Untuk yang mau nyanyi ya boleh. Yang mau nyanyi. Untuk Kang Santana tadi senam di sekolah, ini jam berapa coba kita lihat ya. Oh, jam 9.53 tadi tidak terdeteksi ya. Baik saudara, baik saudara Fortuna, bagi Anda yang mau bergabung silakan di 0815 1490 797. Dimulai dari Abah Anom, Api Udin, Kang Adut, kemudian juga Kang Ok Jamin Enggang ya. Kang Ok Jamin Enggang, terus juga ada siapa lagi ya? Ada Mama Riji ya, Ami Ani enggak bisa nyanyi. Ada Kang Alsun, Ayu Susanti, ayo Mangga dibuka ya.

0: Baiklah, kita terima. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Asti Caringin ini?
1: Iya.
0: Ini cowok?
1: Iya.
0: Suaminya?
1: Bukan, Bu Aja.
0: Ini dari Fajri ya?
1: Iya.
0: Boleh. Boleh menyanyiin lagu apa, Kang Fajri?
1: Nyira Santika. Yang pendek-pendek.
0: Nyira Santika, boleh. Nyira Santika. Mira Santika Haji Roma. Oh, iya ada nanti penyanyi si Gani.
1: Haji Roma.
0: Haji Roma Iraha. Baik ya, kita genjeringan dulu jinglenya 321.

0: Mira Santika.
1: No way.
2: Jenjering, hei. Terima kasih Kang Badri.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Jaya sabar ya. Paman Nanda, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Sudah lama dengar suaranya?
3: Iya, kemarin kan on air.
2: Boleh, sekarang mau nyanyi lagu apa?
3: Mau hitam.
2: Hitam.
3: Iya.
2: Boleh ya.
3: Dari tapi tai. Jarang-jarang Bu Haja, nyimak aja.
2: Oh, kenapa? Sibuk?
3: Iya, sibuk.
2: Hitam ada
3: sama padat banget.
2: Iya, padat banget. Ini kan ini

0: Maksudnya
1: Iya.
0: sekarang tuh ini
1: Masih
0: Agustusan
1: kemerdekaannya.
0: masih dirayakan. Apalagi
1: Iya.
0: kalau di daerah mah. Baik, kita gencarkan ya.
1: Iya. Fortuner. Radio pengen ringan di suka bumi. Fortuner FM.
0: Genjering, eh, Mamah Nanda,
1: Genjering.
0: Hitam. 2 menit ya, Mas, sebentar.
1: Iya, nggak apa-apa aja.
0: Nanti nambah satu lagi tuh ya.
1: Hihihi.

0: Terima kasih, nanti naik lagi ya Mama Nanda.
1: Iya, insya Allah boleh.
0: Iya, boleh.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Fortuna FM, Grinjreng Ei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mama Nanda yang lama tidak terdengar ya. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Grinjreng Ei. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Jaga mulutmu, Tommy.
0: Jaga
2: bisa.
0: Jaga mulutmu. Boleh.
2: Jaga. Mama Nanda, apa cita-citanya? Poli TI. Membudi terus. Indah Eha Kak Adut Piudin Ayah Susanti Kak Op Kang Solehudin.
0: Jagalah mulutku. Tapi dina ini coba ya. Ada. Jaga. Oh itu.
2: Mayati
0: keringkan dulu ya.
2: Tuanura
0: Yati Bali, ayo naik.
2: Fortuna
0: Radio
2: Pangdenjingna di Sukabumi. Fortuna FM Pangdenjing Kang Basar Saren.
0: Jagalah mulutmu. Kang Santara, gimana kakinya, ada sembuh?
2: Masih.
0: Masih.
2: Pantaskah

Jagalah mulutmu, jangan asal kau bicara. Demi Tuhan, aku

0: Juan Santana, aló.
1: La salpicada de mi Tuhan, aku tak terima. Sinyalnya kurang mendukung.
0: Iya, biarin. Yang penting masih ada. Genjaring, Juan Santana, semangat.

0: Tuhan, aku tak terima.
1: Genjreng euy Kang Santana.
2: Panini Papi Mami Bu Ipung Sapuro Balebat Teun di sebelah Pajaman Pero Ayah Servis Nasi

0: De mi Tuhan, aku tak terima. Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, nanti masuk lagi kalau belum sudah pulang ya.
0: Nuhun, nanti jembatan bisa naik ya.
1: Boleh, bisa.
0: Ya, atur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama Njes. Mama Njes terus tadi sadenya tadi teh aya. Ayo. Anu balanja. Kang Oo kaya tuh. Asti. Nah, ayo dua lagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Semisal partner FM Gen Jeng Padian.
1: Ting ah.
2: Ada iya ge keur sibuk kan penting keun we nyempot tuh.
1: Halus bahagia lah.
2: Ya harus dong.
1: Heeh, makanan.
2: Hirup mah, hirup ini harus happy.
1: Teng sulitnya. Kudu awakna kudu moles siga Mama Njes eta bebas hatena nu gendut mah.
2: Matakan awak mungkin berat berian.
1: Nya eta sarua lah.
2: Mungkin tua.
1: Ya minggu ka ditu atuh ka Puri. Diajak
2: kalau,
1: terus hati.
2: Kalau enggak ada acara ya insyaallah.
1: Heeh, puan ka Puri geus nyawa ieu nih mahna.
2: Apal Pak ngelayat
1: anu heeh, pan ieu nya. Orang ya. Sing asong ditu sugannya orang teh jari botram.
2: Mudah-mudahan enggak ada asara ya.
1: Mentingkeun lah intina mah. Mau ya. Apa nyanyinya hari ini?
2: Pengin bukan yang pertama.
1: Ke mana Inju jempling?
2: Lagi di luar.
1: Oh.
2: Ngeri weseun.
1: Oh, gua halus budak teh nurutan.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha nini we?
2: Menang hayang.
1: Aduh, menang hayang tiba heulanya. Sabara tahun ayeuna?

0: Genjrengkan Mam Jess.
1: 9 tahun kelas
0: 4. Aduh, hebat. Mam Jess, kata Bang Len genjrengkeun. Ah, cenah.
1: Siapa?
0: Bang Len.
1: Oh, Bang Len genjreng juga.
0: Genjreng juga.
1: Buat Mami ini juga ya.
0: Tapi Mami juga.
1: Iya, Mami sama yang baru
0: satu. Ayolah genahin suarana ya, Mas.

0: Putranya ya. Selamat malam juga. Selamat berbarengan. Buat Apin Udin. Buat Mbak Yuli, selamat siang.
1: Ada je Joni Iskandar, eh, nu awe nama.
0: Buk, ini aja tu tamu tak diundang.
1: Tamu tak diundang.
0: Ketawa lagu musibah.
1: Tamu tak diundang. Musibah.
0: Iya, kalau ada. Mudah-mudahan bisa. Tapi suka yang curi.
1: Musibah. Nah, emang pernah kena musibah dirimu?
0: Akan amarhum.
1: Oh.
0: Musibah kecopetan.
1: Almarhum saha?
0: Almarhum suami pertama.
1: Suami pertama?
0: Iya, meninggal pas.
1: Oh, dapat suami muda yang kedua ya? Dan rezeki.
0: Musibah. Hari-hari Agus musibah mama aja. Anugerah.
1: Sok lah genjrengkeun.
0: Genjreng semuanya.
1: Genjreng.
0: Sok aran genjreng. Mama Yati, mama Neng.

0: Ayo mami joget mami.
1: Mami joget mi.
0: Mami minok, mami minok. Mani ini juga.
1: Mani ini Pak Marwan, Bu Marwan sudah ya salam kenal. Oh.

0: Ya naik deh nya.
1: Ya, makasih atas waktunya. Okay. Lagi kerohan ya teh.
0: Gaya hiburan.
1: Iya, iya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Enje, terima kasih. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Bu Haja.
0: Siang juga Mama Riji.
2: Genjreng euy. Mama Riji, Bu Haja.
0: Beres, boleh mau nyanyiin lagu apa Mama Riji?
2: Pengen coba Jera ya Bu Haja.
0: Jera bercinta bukan?
2: Iya.
0: Jera. Bentar. Jera.
2: Selamat siang buat semua, buat yang barusan Mama Anjes ya.
0: Iya.
2: Salam kenal Mama Anjes dari Mama Riji.
0: Kita genjeringkan 3, 2, 1.
2: Fortuna radio kang jeng nadi suka bumi Fortuna
0: genjering Mama Riji Jerak.

0: Yang orinya Bu aja.
1: Jalankan dulu.
0: Ya, ini.
1: Bukan ini?
0: Ya, ini.
1: Ini benar.
0: Ya.
1: Genjreng, eh.

0: peluk lagi.
1: Ditunggu ya. Asik. Untuk si mama. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik, asik, asik. Cucurnya.

0: Coba ini bukan yang orinya.
1: Mungkin tuh.
0: Ini bukan yang orinya.
1: Ya,
0: nggak ada lagi dah.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Salam buat semua yang sudah naik, yang belum naik. Demi Sol, Fortunya FM, Jendreng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo juga.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domi Sol, Fortuna FM, di Genyreng, oi.
1: Isu kentelek ngekalap kadinya ke Pasar Pelita, lain senam nak?
2: Iya, di Cidei.
1: Hah?
2: Di pasar kota, di pasar.
1: Ah, Pasar Pelita, nahalin daftar kabadian, nang buah pita, atau?
2: Oh iya.
1: Nah, aduh, badian ngomong-ngomong teh. Wah, nu ngadenge, jadi milik nu lain. 24 orang. Buah pita teh nu saliteran lain nu leutik euy. Ah, kenaha teh daerah mesti didaftarkeun di si Bayu. Kasaha daftarna?
2: Kenapa?
1: Daftarna kasaha?
2: Asa-asa di wadah.
1: Isukan teh jadi senam heula nya.
2: Gitu.
1: Ongko tadi senam heula cenah teu eucreug.
2: Insya Allah.
1: Jam 8, jam 10 meureun tepi imahnya.
2: Mohon.
1: Iya. Oke. Kita genjrengkan menyanyi lagu apa? Oh, itu tadi teh sekecil ya. Boleh kita genjrengkan. Ah, goreng sinyal.

0: Baiklah, si kecil mana ya si kecil dari Rita Sugiharto, oh, nyanyikan oleh Teh Yati Bali. Gendir akhir sebentar. Sok sedih kan aku lagu ieu teh.
1: Iya. Sabar. Udah sobat sok sedih.
0: Udah basok udah ngukur kesarangan tadinya.
1: Kita akan baju.
0: Dan bajing lain?
1: Oh cina ngajakan mah cina ke aku cina sih.
0: Emang cina diajakan?
1: Atos malam oke.
0: Ayo kita.
1: Atos

0: Ada mah bayanganmu weh tuh.
1: Ya ayah bayanganmu, nah, ya ayah sekecil ya. Nah, ayah atau kangen awa ya.
0: Ada suara.
1: Diraku, ketarik oke.
0: Ada lagunya.
1: Aduh, mes permohonannya. Mami, ada suara ante, saya balik suaraan.
0: Permohonan.
1: Saya tak sah permohonan, enggak lah. Asik genjreng, eh.

0: But
1: isin sekalan di tengah pengorbanan ya.
0: But biaya ibu sepenuh
1: sekalan ya teh.
0: Saya masih ada dia selalu berjalan. Terima kasih.

0: Orang luhuran ini nak coba. Malah labu coba ya. Nah.
1: Ingin sayang tuh.

0: ya dulu.
1: Jenjeng bahagia sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Tuh, terkadang. Asli mau iklan dulu sebentar, tapi gak lama, ini cuma ada 6 ya.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
8: dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: 90,7 Fortun FFFM.
14: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
15: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
14: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
15: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
14: Flu

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan Ajang Dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Bumi, emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortune FFM. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru.

0: Podcast saya nih, Gelas.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
0: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crush-crush gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
1: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Gol!

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare 90.7 FM.

0: Ayo pada kemana? Belum pulang Jumatan kalau kaum Adam. Kaum Hawa Mama Njes hayo. Ya tibali hayo. Mama Neng atau nyanyinya. Mama Neng suruh nyanyi. Den Bajing sok nyanyi dulu ma. Ya itu udah diomongin sama Den Bajing. Kemudian juga buat Kang Okja Menenggang, buat Mama Nanda ya. Kemudian buat Mama Njes, kemudian juga Kang Santana. Mungkin belum pulang dari masjid ya. Kang Santana mungkin juga sahanya Abah Anom, Kang Adut ya. Api Udin. Celadidi tuh. Genjereng teh aja ngeunteu bisa nyanyi lah cenah. Ibu li aya balebat anu bisa nyanyi hayang eta lagu naon teh? Zainal alasan teh banyak itu. Banyak tamu wae eta mah. Udah dibere peluang padahal mah itu teh. Rajin hadirnya rajin, tapi kalau on airnya jarang gitu, jadi tidak belennya. Teh Ani Cijangkar oge haya nuju ngajemput Incrut gitu. Kemudian juga buat siapa laginya, Kang Adut udah pulang dari masjid, ayo. Gitu tah rogin apa jemaah teh. Kemudian juga ini dari Ibu dan Bapak Marwan. Genjreng euy. Lagi nguping, cuman kalau Mas Bang sudah bisa mulai Jumatan, alhamdulillah bu ya, kembali sehat, tidak ingin sakit kan, termasuk Abdi Gebu Alim, tidak mangta yang nama sehat, bisa lulumpatan, yang nama Tiasa Polidi juga kepungkur gayanya, duh, kamu mentus ngodeker, asa ada kekiatan gitu tah untuk terbang lebih tinggi. Ya teh sok kieu. Manini, ayo ngamis call. Asi caringin tadi sampai 2 kali ya. Oke, ditunggu Manini. Sok atuh matakna Mama Nini diajarin den coba. Aduh. Sok. Sambil nunggu we ieu mah. Ulah miss call hungkul. Ya sabaran nomor 556. Dah. Sahaya coba sahaya. Ya sok aya mun kitu teh tuh. Mami, tah mami nyanya tuh. Mangga. Genjreng euy.
1: Ya sama kosong, sama kosong.
0: Mangga yang nyanyi. Karunya
1: teh. Dian karunya.
0: Pantara ya ka masjid meureunan.
1: Uhun, kemarasjid pantos aruih meureun.
0: Teu acan di dieu mah. Pan benten-benten aya nu lami dawahna teh. Mau nyanyi lagu apa?
1: Eta we nambah.
0: Ari situ si ayah ka mana si ayah abagus geus suarana?
1: Teu aya.
0: Ka mana? Kilir. Kilir.
1: Kilir. Kilir ka padamelan.
0: Uhun, sae lah. Nyanyina naon mami?
1: Sejuta luka, we.
0: Sejuta luka.
1: Tugan, lancar.
0: Ah, biasa pasti sejuta luka.
1: Liosnya diajar, ketika pukul.
0: Lios, mau nanawan.
1: Pertuwena, siapam di sana di Sukabumi, Pertuna FM, Kinjreng, oi.

0: lokal.
1: Nya panti mami na. Nya capeknya mami.
0: Lokal gini jadi was.
1: Iya. Eh tante sinyang.
0: Dan kerana seiaan gini terawasan.
1: Tunuhun.
0: Eh tawa jangguhunnya.
1: Mangga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domisol peraturan FN genjreng, ei.
1: Kemana wae dipanggil-panggil tadi teh?
2: Dari baru pulang Jumat. Oh. Jumatan lama.
1: Mau nyanyi lagu apa?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mau nyanyi lagu apa?
2: Apa itu?
1: Jong-jong si iklan saya puterkan tadi.
2: Kacida wae tuh kacida.
1: Kacidanya.
2: Kacida piraku kan.
1: Ngalin ieu mah.
2: Lah
1: lain deui. Tidak deui, ieu mah cai. Tidak pisan. Sok tah.

aren, manjat, manjir, sahabis. Pagkatan ko, apoy, pagkatan kaya sahabis.

0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso, Fortuna FM, Genjreng
0: Eui. Genjreng Eui, Pak Ben tenang. Apa lagunya? Mau nyanyi lagu apa?
2: Kayaknya nyanyinya dia lelaki aku lelaki deh aja.
0: Dia lelaki.
2: Aku lelaki. Pak Ben, Kang Adut, Abi Udin, Mami, Mami, Papi ya, Mami Mino juga ya. Iya teh sinyalnya tidak baik-baik saja teh aja.
0: Aku nawan sih ijar lelaki.
2: Duka tuh.
0: Dia lelaki, aku lelaki nah.
2: Nah gayanya?
0: Aya ah biasa lagi. Sambil kirim-kirim aja.
2: Ya buat Ayah Susanti, Teh Mel, Teh Olive, ada Teh Aren juga ya.
0: Dia lelaki. Aku lelakinya.
2: Ah gitu.
0: Oh.
2: Pak Ben. Saya aja, saya aja.
0: Ini dia lelaki tuh bisa sahabat nulis. Dia lelaki. Dia lelaki.
2: Aduh ampun. Aki Basar juga ya. Nang Budi Pendela.
0: Sok coba iya.
2: Mari.

0: vendré yo.
1: Tuh, ayaannya. Ayaan. Ayaan.
0: Oh, ayaan.
1: Ini apa dah di dinate karaoke. Tayo coba yang minusannya.

0: yang ada di sana, Mami Papi. Bagus suaranya, enakin genjreng eh cenah.
1: Terima kasih Mami Papi. Mani Pak Ben.

0: genjreng.
1: Genjreng, kata Mami Minok bagus banget suara Deden Bantas.
0: Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Ben? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tomis Kolpor kenaik-naik. Genjreng ring.
1: Dengan?
2: Dengan Bahlil, dengan Deden Demo.
1: Oh, dikira dengan Den Aldi Renaldi.
2: Boleh.
1: Wewa. Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya pingin sama jahatnya aja lah.
1: Jadi kamu sarua jahat aja yang awena.
2: Jahatnya sarua awena.
1: Lewa dia.
2: Ya lewa dia itu.
1: Baiklah kita genjeringkan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Dengan ucapannya Domi Soal Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamungkas, Pamungkas, ayo. Lasti, lasti. Apa nom?
2: Yo.
0: Ya.
2: Domi Soal Fortuna FM Genjreng
0: Eui. Genjreng Eui. Boleh menyanyiin lagu apa?
2: Itu lagunya teh. Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta boleh.
2: Ya. Buat yang barusan ya, Kang Deden.
0: Benalu Cinta Minaswan Mansur. Oke, yeah. Kita jinglekan dulu.
2: Fortuna Radio Panggirina di Sukabumi. Fortuna FM
0: Genjreng Eui. Abah Anom panungtung pisan. Aritas ujung menirah rabur.

Waalaikumsalam. Alhamdulillah cukup banyak yang sudah ikutan di acara Domisol hari ini, terbesar 21 Agustus 2026. Kembali besok mungkin dengan Badian dan juga Sulis tidak ada ya. Badian sendiri dan juga Domisolnya nanti sendiri juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi untuk semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Untuk yang minta lagu ini Jangan Paksa Rindu, tolong disimak mau disimak pulang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum dangu sedayana, tepang dangu dina pidangan gentera parahyangan dina siang ieu dinten Jumaah kaping 20 Agustus 2020 genep nya. Daramang atuh sedayana pamirsa, Jumat siang nu hareudang bayeung yang nya. Hareudang ya Allah. Pas lebet ka ruang siaran langsung naon ces teh naon. Langsung suwocuk. Di luar mah biasa we kita teh teh ninu teh mending lalengir cenah di luar mah nya. Pas lebet ka ruang siaran alhamdulillah atuh. Patos kieu teh nya pamirsa. Urang genjreng keneh lah kaliasis ka hareudang teh ya pamirsa genjreng euy.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hai,
10: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep

0: baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
6: 90.7 FM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sasarangan dina acara Gentara Prahyangan di Jalan Manggis Hiji nomor 20 Sukabumi sareng Teh Ninu pamirsa genjreng euy. Haturan atuh wilujeng siang, mangga jabung longna diantos sapertos biasa dina pidangan Gentara Prahyangan 087514807807. Ulah hilap passwordna kecap kuncina naon atuh tah? Gentara Prahyangan Fortuna FM genjreng euy. Biasakeun ya genjreng euy. Datagna urang mah genjreng euy nya pami digenjreng ya eta mah selingan lah pangintennya kewajibanan mah genjreng euy cenah kitu. Mangga atuh tampi urang ngiringan bae langsung halo wilujeng siang.
1: Wilujeng siang juga.
0: Gentra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng oge sareng saya. Mami dan papi lagi pergi ke pasar. Oh, mami, palih dinya kumaha hareudang bayang yang manawi serang manawi. Kumaha?
1: Tarik keluar ya Allah.
0: Ya Allah, ini langsung nyengirnya. Gusti, sim kuring oge nuju pas bie dolan-dolannya di jalan raya teh nyala lenggir gitu nya kapanasan. Lalumpatan hayang kanu iuh gitu. Mami. Da mami masih nyala gitu ah. Kada dicepeng wae mami. Halo mami.
1: Mun.
0: Tah sinyal kada dicepeng wae. Teh Ninu teh nyepeng HP dugi ka siga dugi diseterap ieu tapi we. Mun. Sinyalna sinyal mami. Mami teh linggih di palih mana keh lah abi hilap deui ye.
1: Sindang Kerta Caket Yaspida.
0: Oh, muhun Sindang Kerta Yaspida. Tidinya mah cak sareng Teh Ranti atuh linggihna Sindang Kerta mah. Teh Ranti palih dinya pan linggihna pami telepat.
1: Undrus.
0: Oh. Muhun atunya. Sok atuh mami. Bade kawinan mami. Mohon.
1: Hoyong bulet.
0: Bulet ieu tinggal ngagorolongkeun. Tinggal ngagorolongkeun bulet kita tak langsung gorolong-gorolongan gubrak. Sok dikinten salamna.
1: Hoyong kamanini.
0: Mohon.
1: Sabang leres.
0: Leres.
1: Sameli. Ka Ujeng-jeng sareng Mama Rita.
0: Leres pisan.
1: Leres. Mama Rindu.
0: Mangga.
1: Ibu Sapro.
0: Mohon.
1: Ka Oli.
0: Leres.
1: Ka Pamarwan.
0: Leres.
1: Ka Ibu Marwan.
0: Leres. Mohon.
1: Ka Mami Ani.
0: Sumohon.
1: Teh Ratu alias Teh Yuni.
0: Mangga.
1: Terus
0: kata Jule. Teh Jule nek Teh Jule. Jule. Mohon terus.
1: Kak Aren.
0: Mohon. Teh Aren sehat Teh Aren lawas-lawas Teh Aren tuh ngawasi lawas Teh Aren. Damang atuh Teh Aren. Mun sona teh Teh Aren hayang atuh ka mana hungkul Teh Aren teh lawas-lawas nya. Terus. Mohon sing sarehat sadayana nya. Mas Joko tamu sok ulujeng siang. Waong ulujeng siang. Mangga Bang Len. Rahmat Irawan terus miskol nya. Mohon.
1: Waong
0: leres. Mohon Mamah Nurul. Leres.
1: Sareng Kate Citra.
0: Mohon. Leres.
1: Adi.
0: Leres.
1: Kate Yati Bali.
0: Leres.
1: Kadede.
0: Kasade atuh.
1: Sareng Deden Gemol.
0: Eta hayam tos kumaha mami? Hayam tos kuasa geng kumaha ayeuna?
1: Hayam mah ageung.
0: Tos ageung, punciteun atuh. Iya, cek hayam teh kieu. Sanes kieu cek hayam teh cenah barang pas tos ieu nya tos badag hayam teh. Iya, abdi punciteun cenah cek hayam teh. Kitu tah ka mami sabari ngasongkeun. Aduh. Alo. Nya. Sok atuh teras kinten salamna deui sakitu wae panginten. Kawihna teh tadi tar paratos buleud. Pangpang mak.
1: Joko.
0: Pak Uu. Oh, mohon. Implik-implik nami. Sahatu. Sadayana we lah dinya dikumkeun atuh tah nya bilih hilap mah. Mohon pilih hilapa dikumkan kasadanawe kumage wartosna samporet. Mohonnya kitu leres pisan. Mohon. Mohon hayamna cek hayam teh kieu cenah cek kamami teh geus ageung teh cilaki. Ieu abdi penciteun. Leli ieu abdi leungiteun. Ieu abdi penciteun gerage rehel. Cek hayam teh nya mun aya nu kitu. Ulu ulu ulu ulu. Mohon. Sok atuh, mohon, mangga hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Kak saha? Mami, sok mami mangga. Sapengkerna mami atuh. Mangga, wilujeng siang. Wilujeng siang. Halo, Eis. Nah, halo, wilujeng siang. Manawi sareng Manawi. Bang Len nuju ngala awi sanes. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bentra parahyangan Fortuna FM Binjai.
0: Bang Len nuju naon wayah kieu Manawi sareng Manawi ya. Ngaringkuk. Ngaringkuk, ngaringkuk jeung ngaringkuk. Wayah kieu mah cenah raos ngaringkuk. Sanya kitu. Komo pamiteu raos. Nah salira ama meureun ah menikah ngaringkuk cenanya oh nyatanya sok atuh Bang Len bari kawin naon mangga
2: oleng hayo teh oleng
0: oleng kayak urang download hari oleng mah da kada di download heula mungkin lah paling terang-terang aya we insyaallah nya sok kintun salamna mohon
2: aturan jam siang
0: mohon
2: man ini
0: mohon tuh man itu semiskop biskop nih hayam jadi terus jejeretean man ini tinggali terus jejeretean man ini tuh tak itu hayam gerak ceneta tidak
2: ya gerak
0: mohon
2: kakang Yusma kang AM ajang kak Teh Citra kang Fajri Ranti
0: mohon mangga
2: ya kang Basar kang Maman Apero
0: halo Rus
2: Ibu Marwan,
0: mohon. Lipung, mangga, Palupan, mangga, mangga, mangga, mangga. Tuh, teh Cejule, cenata. Cejule, Cejule, hai, Cejule. Kenaon wayah kieu? Waong ta, waong. Misal misko ta.
2: Kang Egi.
0: Teras. Siap, siap. Hampura badak Mama Rosi, eta mah hampura badak Mama Mah Rosi. Nya.
2: Badak
0: Barat. Ayo kabari makan tos naik. Oh Mama Rosi emang Mama Rosi Manawi sarang Manawi tayah tibali terus misko-misko.
2: Gaduh eta teh apaan? Gaduh.
0: Wargi?
2: Kawat galeng.
0: Oh, kerawat galeng teh naon teh namina teh teteh? Kerawat galeng teh pamit lepat mah eta teh daun antanan nya.
2: Toet, lah.
0: Oh, daun antanan kerawat galeng Mas Anis. Antanan teh nyeta obat pikun. Mun teh lepat mah cenah kitu. Ah, teh tibali tah.
2: Yes.
0: Teh Meli ya, Teh Meli terus angkatnya kamera Teh Meli mah. Ayo Teh Meli ka mana terus angkat kamera? Oh, ka, tadi mah terus pamitan bari kamera Baninu. Oh, nya terus sok sing ieu nya bari ka wargana kacil lagu apa ka kamera pokona mah kitu. Oh, mohon atulah. Mohon.
2: Aya Susanti tah.
0: Acun. King Basar.
2: Kang Barbar.
0: Halo, Ros.
2: Mangga,
0: mangga, mangga, mangga. Siap, mangga, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bang Len. Sok, atuh mangga siapa gerenana, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Genjrek
0: bercanda, bercanda, teyati bercanda. Nah, makin bercanda di bercanda bahasa Sunana naon kitu. Dahereuy, dahereuy. Teyati. Eh, kudu cepengan wae da Teyati mah sinyalna. Ah. Halo. Manawi sarang Manawi, Teyati keur ngopi. Ngopi jeung naon Teyati? Jeung goreng pisang, goreng naon?
3: Goreng ubi.
0: Aduh, mantap goreng ubi. Di eta tuh ubi mah naon teh didamel obi. Ubi naon?
4: Ubi tangka.
0: Oh, ubi sampe muni ubi.
4: Sampe.
0: Sarang sampe ya, sarang sampe pamirsa. Ngopi
4: sarang ieu ngagoreng hui
0: eum. Aduh, ngopi jeung hui sampe wayah kieu nya. Coba eta kopina kopi hideung. Sarang eta non teh huina muni hararideung. Jadi hararideung tapi. Tarutung. Apa teh timbal sapan tararutung biasa na oge. Anu si na tararutung tengah-tengahna atah keneh.
4: Oh, ayu warna tutung lebetang
0: atah keneh. Eta teh oncing. Komporna geung teuing kitu ta. Ayeuna teu nonton teu rata. Jadi kitu ta ari tengahna atah keneh sisi-sisina tararutung.
4: Gitu. Kompor aku dina.
0: Oh, atuh dina naon atuh? Nanaon atuh nanaon?
4: Dina hawu.
0: Oh dina hawu. Nyanya teh aya dina hawu ge sarwana nya. Mangga teh Yati bade kawin naon?
4: Hayang eta umpan sajadah.
0: Dina amparan sajadah mangga kintun salamna yeuh mangga.
4: Oh nunu me Kang Bang Len nya.
0: Bang Len anu nuju ngaringkuk. Cenah, aduh eta nuju ngaringkuk.
4: Oh,
0: beres.
4: Jeung rasa Kang Santana.
0: Leres. Mohon. Mohon mangga ieu teh kunaon sih kedah di ieu kedah. Kedah dicepeng wae kieu tah kitu.
4: Waong.
0: Tah waong tah dikirim tah. Pabe dikirim.
4: Mas Joko.
0: Yo, Mas Joko tahu.
4: Itu tuh.
0: Saha deui?
4: Inya. Iis.
0: Mohon.
4: Kang Santana.
0: Mohon mangga leres, leres pisan.
4: Ka Citra.
0: Leres.
4: Sadayana dikumpul.
0: Mangga mangga mangga mangga.
4: Nama kangul mecen tugas we.
0: Siap.
4: Sehat ka pawasannya.
0: Amin.
4: Tetap semangat.
0: Iyo siap. Amin ya Allah amin.
4: Kada tanya nama kang keluar jiwe.
0: Siap siap siap siap siap. Mohon sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh hati bali di palihan goal paranya mangga wilojeng siang waong sok mangga kelebet.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Centra. Ora iya kan. Terus ping FM.
0: Genjreng genjreng pan waong masuk itu lain. Alhamdulillah. Danget aya nama. Didamang-damangkeun. Didamang-damangkeun. Waong bari kawin naon?
5: Naha salah judul sundang.
0: Naha salah. Geus pukul salah. Maha sari ulang deui naha salah naha salah. Naha salah mangga atuh. Dikitun salamna.
5: Kitun-kitun aya kalau nang mah. Atuh naon sapananana.
0: Tah.
5: Lebat.
0: Mm-hmm.
5: Senja.
0: Mangga terasa deui. Hey, kitu wae sinyal teh da ieu teh. Halo.
5: Kang Budi.
0: Mohon mangga. Leres pisan. Mohon. Mohon. Mohon. Yo. Mohon. Mangga. Dah.
5: Sabar.
0: Enggak. Yo. Tu waung kitu wae da. Ras. Mohon.
5: Terus Hurisna.
0: Leres.
5: Terus Padang Hari Indah.
0: Mohon. Oh, Mama Indah. Mama Syam, Dabang Mama Syam, Mama Indah. Untuk Mama Jesus Miskom Misko. Wew ah. Yo.
5: Mi sareng Papina.
0: Eta Mama Anjes geus Miskom Misko di wae tumben Mama Anjes keur ieu meureunnya keur emot ka Banino meureun eta teh Mama Anjes teh meureunnya kitu istilah matem. Aduh, Gusti nu agung ya Allah, ya Rabbi Manini. Tos Miskom Misko Mama Nini tah kitu. Cenah lucu waung teh. Mamah Nurul sekedap di bade uwi. Mamah Nurul hayo kirim tuh Mamah Nurul sekedap di bade uwi. Tadinya bade apel ka waong. Yuh sadiakan sadiakan sadiakan sadiakan sadiakan. Mangga mangga yuk. Mangga. Kumaha. Mohon. Amin, amin ya Allah, amin. Mana hiangan?
5: Arjuna Yasmin.
0: Ganjreng, yo. Waalaikumsalam. Atur duhun waong, sok mangga Kang Sore kalebet, tuluyeun siung. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Para hiangan. Or, dengerin nih teh nih.
0: Aduh Kang Surya. Usum naon Kang Surya di ditu?
6: Geuweuh panas.
0: Panas saminya hareudang. Haluar teh langsung nyala lengir atuh yah kieu mah da pamimi salna mapah tema tapi alhamdulillah nya tiasa bolokot kesang kitu tah nya. Janten. Oleh nyampang. Mangga. Kitu salamna.
6: Mami, papi.
0: Mohon mangga mami, papi. Manini itu tos ieu tos miskol miskol. Mhm. Oh nya mama bungsu ka manawa ya atuh nya mama bungsu teh.
6: Iya.
0: Mohon.
6: Teh ieu yatim nya tos
0: eta. Lurus.
6: Teh mano.
0: Lurus pisan.
6: Kulit ya.
0: Mohon. Mohon mangga.
6: Abah mohon.
0: Mohon siap.
6: Mama servis
0: teh. Mohon. Leres. Mohon.
6: Pasar.
0: Leres. Sareng saha? Sadayana welahnya, mohon dikumkeun. Siap, siap, siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Surya. Sapa kerenan nama enggak?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Jendera penghayangan Fortuna FM Jering.
0: Mas Joko Ta'u'u. Mas Joko Ta'u'u. Pelabuhan Ratu Makomo langkung panas sih kan nantinya. Aduh mejehna geber-geber nganggu agi angin gelebuk taningnya. Aduh di sisi pantai sabari nyuruput kalapa hejo nya. Aduh nikmat tuh, mana lagi
7: jalan, jadi kalapa hejo.
0: Kalapa hejo. Di teh sale
7: sejarah eta atuh.
0: Eta teh sale kalapa hejo di dia teh di pantai. Teh biasa sale di jalan kalapa hejo. Kalapa koneng. Ah, alim kalapa koneng mah yang kalapa hejo mah dirinya masih kana di pantai geber-geber. Sabari ngaleut kalapa hejo kitu teh nya. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dusakan. Mas Joko tahu.
7: Kalapa hejo kubudak anu mejehna. Aya nu dihanap aya pulang-pulungan.
0: Aduh.
7: Ditinggangkeun kana si
0: Oh, lentong atuh, lentong dia. Kan atuh belum disuruput atuh ieu cain. Aduh, ampun ieu mah nya. Aduh, aduh teh kayak gitu ah. Mas Joko tahu mau lagu apa bade kawih naon sok?
7: Kawih na eta we alangit Palabuhan Ratu we
0: di hareudang. Palabuhan Ratu hareudang teh nya mangga dikinten salamna.
7: Anu name teh
0: anu name teh Kang Surya.
7: Kang Surya.
0: Mohon leres.
7: Bang Le.
0: Leres.
7: Dari
0: mohon leres
7: deden bantal
0: leres pisang mohon mangga
7: itu teh
0: saha mangga atuh
7: kemana,
0: Kang Egay di sikat teh bulan madu Kang Egay mah
7: bangun anak
0: nyeta kita di bulan madu mah ngaharep hepe cara ricing cina mere penganten cenanya Kang Egi
7: planet Jupiter
0: oh siga natenya tungtung planet siga nate diudag nate kadinya kudu nama bener nya gitu oh alhamdulillah tukang Egi ngiring bingah bani numanya pemetos iya terus ayah syarat namain kita tanya leres pisan mohon sok terus
7: Bali,
0: mohon mangga
7: terus mami tadi
0: mohon tanya. Siap
7: main
0: leres
7: Teranti Bayangkara
0: mangga
7: itu tuh mani ini aduh rada sono mani
0: ayah mani terus miskomiskom mani terus miskomiskom tuh terus miskomiskom cerita bagian keneh wae cina
7: proyek mah tuna heula mah
0: ini. Ah biasa pan aja nama kitu proyek 2M mondar mandir teh apan kitu nya kamari pantos nya kamari pantos proyek jembatan beres cenah kari proyek 2M nah naon mah ini proyek 2M teh mondar mandir cenah proyek 2M batur mah proyek 5M 7M bisa sares proyek 2M naon 2M mondar mandir oh nya teh saya lah alias
7: udar ider kareta parkir da can meze
0: nya tak kitu. Aduh, man ini, man ininya.
7: Namanya distandarkan.
0: Aduh,
7: sadi. Teh Jule, Teh Jule, ayo naik.
0: Teh Jule, Teh Jule, si Rata nuju pamengan Teh Jule, ayo Teh Jule.
7: Bangun ke ngarangku melapuyuh.
0: Nah, duka, ta, si Rata nuju udar ider, si Rata nya 2MD, mondar mandir, si Rata nama, mohon.
7: Puyuhnya masih di Bulengan.
0: Jadi Ta kitu. Ah, kitu ta laras anjeun mah ada binang git anjeun nage kitu nya ada mah.
7: Anak maung aya nama.
0: Aya incu maung deui, incu maung aya nama. Saras anakna deui, anakan terus anakan deui, incu anakna teh jadi incu maung.
7: Nah, eta terus Neng Aren nya
0: juga sehat tentunya. Siap. Cenggal Damang teh Aren.
7: Mohon. Ayo kita di udara
0: ayo,
7: lagi.
0: Ayo teh Aren. Ayo semangat teh Aren. Sok mangga.
7: Terus mohon. Terus nih Selisa, Mahinda.
0: Cimuhun.
7: Itu tuh.
0: Saha?
7: Mel.
0: Teh Mel, nuju angkat ka Merak anjeunna teh tos OTW sih geuna mah, mohon.
7: Oh, mohon.
0: Bade ka Merak saurna teh, kitu tah ka Merak, ka Merak, ka Merak, ka Cilegon ka Merak.
7: Ah, eta saha teh kerak di dieu mah nya di pantai.
0: Oh, mohon ye.
7: Aya mah hari masak teh aya kerak.
0: Oh, aya kerak, aya sagerak segar rupanya. Sakitu wae panginten Kang
7: Mas. Mohon. Terus balebat.
0: Mohon mangga, siap.
7: Oh, itu teh empo nuro.
0: Mohon mangga.
7: Kang
0: sadayana. Sadayana Siap. Nah, Kang Amar teh urang babaga tetangginya kitu.
7: Tetanggi
0: eta teh. Ulu.
7: Eta we pamana mah ka Teh Ninu we.
0: Mohon siap.
7: Sehat kapaosna
0: nya. Amin ya Allah, amin.
7: Ucapanna ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sekedapnya kumargi teh aya nu bade diinfokeun ta urang kawih heulanya. Sekedapnya nu saras bade telepon sakedap pisan urang aoskeun salangkin promo, teras kawih heula teras promonya sekedapnya kumargi kedah set tabu 1 siang atawa nepi tamu tabu 1 gitu nya. Masih sesarengan Fortuna FM. Getra Parahyangan Teh Ninu Genjo.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por
2: Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Brecken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
0: Everybody in the house, clap your hands up.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku

Gapindo Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kantor

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
12: Jadi gimana?
11: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fortuna FM, Sukabumi.

0: Entong oleng atuh antong antong entong entong entong cek apa sakit tuh pamirsa. Aduh aduh aduh eta Bang Len. Eta lirikna ye. Moni kitu cenah tong putus asa. Ya cenah tah. Uluh tos putus asa tong putus asa. Tos oh, nah lagu teh sakedap ning. Recordingna ukur sabaraha KB imaning. Aduh aduh pamirsa, tabuh dua siang langkung 30 menitnya. Sok atau digenjerinkeun deui 08514 807807. Pak Ben mangga sok, mangga kalebet. Halo, bidujung siang, manawi serang manawi. Pak Ben ujung ngala awi leres teu?
1: Leres Pak Ben ya.
0: Anu matak nu mawi, anu botak nuju manggul awi leres teh. Leres pisan atuh Pak Ben. Genjreng, nu matak nu mawi, Pak Ben nuju botak nuju ngala awi. Botak-botak oge cenah da seueur ga seueur na teh seueur. Sanes, botak-botak oge da abdi mah gaduh tangkal rambutan ka dinempelkeun eta bulu rambutan. Wajing
1: galak nu
0: itu cenama nu matak nu mawi, Pak Ben botak nuju manggul awi, leres leres serang leres. Eta teh kulantaran naon da leresnya Pak Ben teh? Upami ditinggal-tinggal teh kitu tehnya. Leres Pak Ben tadan nuju botak, sa anjeunna mah ayeuna teh nuju botak da kapungkeun mah teu botaknya gondrong biasa kitu tehnya leresnya. Pak Ben, kumaha rambutan terus sebuahan deh tacan bilih tacan masuk gerak tempelkan rambut-rambut karena itu karena mastaka sok atuh. Pak Ben, bari kawin naon Pak Ben?
1: Koyong kawihna tidur sumbang.
0: Ah, toh dulu sumbang tadi terus naik dulu sumbang oh, manawi. Mohon seru mohon sebisok nusanes nama manawi. Tadi teh sabar hiji dulu sumbang leres sok atuh bari naon. Naon judulna? Hayang Apel. Uluh, hayang apel terus gaduh ieu oge hayang apel. Hayang apel. Hayang apel. Cina meureun nya eta Gusti hayang apel. Mangga kita salamna.
1: Pintun salamna Tadayana wae Pepe itu tuh tadi nyole dat wae.
0: Aduh, da eta gaduh mastaka teh gaduh rambut mah da kitu nyole dat deui, nyole dat deui. Muhun maksudna kitu. Mastaka tapi teu nanaon kita sakdap di dasok gaduh rambut kitu tanya. Biasa ameh ieu ameh non teh ameh lelega cenah kitu tanya.
1: Hai Banilu.
0: Hai kumaha?
1: Tugas sareksanya lira wae.
0: Eta kadanguna kumaha nyalir atau napi duaan cobi sok naros anu kedah anu pami bade naros kedah terus ayah jawaban nana gitu ta terus ayah gitu leres tehnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebetulnya itu sudah ada jawabannya tersendiri. Olu bisi nyumput nyeta nyumput di kolong meja kerniangan berit ajang niangan eta yang biasa gitu tehnya. Sok atuh mangga kinten salamna.
1: Kinten salamna kayak Kak Meli Andri.
0: Mohon anu nuju ka Merak teh Melma.
1: Oh, ka Merak.
0: Anjeunna mah nuju ka Wargina, saurna teh bade angkat. Dinten ayeuna saurna teh angkatna teh. Temel terus angkas ieu teh nu di jalan ya sigana teh nya. Duka terus angkat duka teh aja da bade kame, aye bade ka ditu saurna teh nya. Mohon.
1: Teras ka ini.
0: Mohon.
1: Teras ka Manino.
0: Soalnya saya nesan naon ieu teh seueur nu naroskeun papih mami.
1: Debu baleba.
0: Mohon. Cejule tatu tos ieu manco, tu sa Mamah Indah tos manco. Aya Bang Len tuh. Mohon telisna Rahmat Irawan mangga. Mama bungsu ka mana mama bungsu jempling. Hey, hello.
1: Teh Melian.
0: Waong ta waong. Tah, terus terus iya teh Mas Joko tahu baon terus misko ah kena dituntun Pak Ben mah kumaha sok masuk jole dat wae kena dituntun Pak Ben mah sok AM Baros Manini Manini Manini tah
1: Manini antuk Manini ke Pak Ben
0: nya Manini siap mangga
1: banget ya Pak Ben Manini
0: leres pisan.
1: Terus
0: oh ya Mama Jess ninya mohon
1: juga ternyata
0: sama. Mas Joko tahu ya di Bali. Oh, ya. Mohon. Siap dibantuan ku abdi soalnya sok nyoledat esok atuh sadeui teh. Mami, papi.
1: Mami
0: papi sok nu aya we diutus miskom-miskom.
1: Pagena
0: bingung. Nya pona sadayana we hatunya. Heeh. Leres.
1: Siang we ka sadayana. Kumpeun we
0: bani nu. Aben tos ieu tos buahan deui teh acan tos panen deui teh acan. Teu acan.
1: Teu acan nuju berkembang.
0: Berkembang, berkembang, berkembang kitu nya. Tasi rambut teh berkemuhun siap-siap mangga-mangga-mangga. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pabin, pabin, pabin, nuju rambutanan. Nabe berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Berkembang, berkembang, berkembang. Halo.
2: Halo. Gentra Parahyangan Fortuna FM. Jreng euy.
0: Tah Mama Indah ge berkembang, berkembang, berkembang. Mama Indah ada tangkal naon di dinya berkembang naon? Tangkal naon?
2: Ayam buah naga teu acan eta.
0: Buah naga teu acan aya kembangan. Nembe ieuna we nya tangkalna hungkul ngajuralit.
2: Tangkalna we ngarangga.
0: Tah tangkalna ngajuralit kitu nya anu kaditu anu kadieu tangkal naga mah buah naga mah nya. Paburisat nya da tangkal pohon naga mah paburisat da kaditu kadieu kaditu kadu ka mana ka luhur ka handap ka bibir samana karep nya tah. Nya pohon naga mah kitu buah naga mah. Kamu nak karap tanggal nanti leres bisa niye, niye. Tapi kayak pami panen wartosan, pami panen wartosan. Badi ngagale kadinya sakilo mah cina meren. Ulu ayat aturan gitu niye. Sok atuh kita salam nak Mama Indah.
2: Laguna heula.
0: Oh niye ketang laguna naon?
2: Hoyong mawar bodas.
0: Mawar bodas. Mawar teh seueurnya ya mawar hideung, mawar bodas, mawar koneng, mawar beureum kitu teh nya.
2: Hayang nu bodas
0: we. Hayang nu bodas mangga tuh. Kintun salamna.
2: Kintun salamna ka anu nembe teh Pak Ben nya.
0: Pak Ben.
2: Mohon teras deui ka Kang Joko Tauu.
0: Mohon siap.
2: Ponura,
0: Ponura mangga. Leres.
2: Teh Meliandri, Teh Olip, Mohon. Mamah Rindu. Mm-hmm. Manini.
0: Cejule tah,
2: Mami Papi Cejule teh Aren. Mamah bungsu.
0: Oh.
2: Terus deui ka Mamah Ranti.
0: Mohon. Bang Len.
2: Ka Bang Len ka Utang Ujeng Je.
0: Ah kitu leres.
2: Teh Lisna.
0: Leres.
2: Teh Lisna teh da deukeut meni hese panggih da.
0: Teh Lisna teh nuju di Bogor eta mah.
2: Oh di Bogor.
0: Nuju di Bogor eta nuju di Gadog. Gadog Cisarua janten menuju puncak. Puncak asmara, puncak asmara. Anjeuna orang ditu, saurna mah sanggem nama papihna di ditu.
2: Oh.
0: Di mana? Di Gadog Cisarua. Jalan mohon jalan ka puncak kitu. Ya. Mohon kitu.
2: Ya, teras
0: teras
2: Mamah Yati.
0: Mohon.
2: Ayah Susanti.
0: Terus.
2: Waaong sareng Mamah Nurulna.
0: Mohon siap.
2: Terus deui ka Kang Basar, Kang Santana.
0: Mohon.
2: Dikumkeun we
0: dikumkeun ka sadayana bae. Mugi
2: bisa rarehat jeung
0: sapatosna.
2: Utamina Kang Rini Nunu Mancan Gamal mugi sing disehatkeun
0: sapatosna. Amin ya Allah. Amin Mamah
2: Indah. Digantiakeun rezekina aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Paling utamina mah kanggo keluarga pada beunghar
0: sadayana. Siap, siap, siap.
2: Mugi sing disararehatkeun.
0: Amin.
2: Digarantikeun sagala rupi pamaksadanana.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Kairing cariosana mah Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Jeung
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun Mamah Indah di palihan pada beunghar muhun da Cibatu. Mama Teh Lisna teh urang Cibatu pada beunghar mung anjeunna nuju aya di Gadog kitu nya eta teh Bogor Kabupaten Bogor nya. Mohon atuh haturan ACT Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy wilujeng siang. Sok abah on mangga. Mangga kalebat bae on halo. Eh saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, saras baor eta teh.
3: Parahyangan.
0: Oh, ieu mah Mamah Jesdut geuning. Ya Allah. Mamah Jesdut. Mamah Jesdut damang Mamah Jesdut.
3: Alhamdulillah. Nuju nundutan ieu teh.
0: Nundutan. Tiasa nelepon ning nundutan teh.
3: Eta perembun tak
0: ya. Oh, eta perembun tak bangun tuang. Naon tuang liwat perembun tak segana teh. Aduh, eta mahnya sabarin telepon. Sebaliknya tijungkir. Manik itu. Alhamdulillah danget aya namanya. Mamang jes ka mana hungkul atuh lawas ti lawas ka bari ditem ni saromse somse mama jes somse
3: lain kitu sanes kitu atuh
0: kumaha atuh
3: ah biasa seueur ka itu ka dieu
0: proyek 2MT ya mondar mandiri udari dur gusti ya, mohon atuh nya
3: kawina aya kene
0: kawina bani naon mamang jes mana wis nang manawi ye terus aya opat
3: naon gitak-gitak kitu nya
0: gitak-gitak
3: Batan nganggur.
0: Batan nganggur. Batan nganggur dagang sora kitulah, heeh bener lah.
3: Mendingan dagang nasi kuning.
0: Mending dagang nasi kuning, dagang sora nya, dagang bubur kitu tanya. Oh bener. Dagang bubur, dagang.
3: Kitunya kanggo Mama Indah.
0: Mangga atuh.
3: Kanggo Pak Bet.
0: Siap.
3: Kanggo Manini.
0: Leres.
3: Kanggo Papi sareng Napihna oke nya.
0: Mohon.
3: Kanggo balebat.
0: Teh balebat mangga. Mama Yati. Sok Mama Yati atuh Mama Yati mangga Mama Yati.
3: Mama Yati nuju naon Mama Yati.
0: Biasa tadi pantos nuju ngaliwat teh asih ngan Mada.
3: Terasi di lajengnya.
0: Di lajeng, mohon.
3: Cijangkar sareng Mama Ehan
0: nuju mohon. Tah kitu teh ani cijangkar teh ani cijangkar. Mama ayah teh jengkarnya. Terasa sah doya tuh.
3: Kang Surya tadinya.
0: Oh, Kang Surya cijula aja teh tuh. Terus Miss Komis ke Banglin nau gitu ke kantun. Mohon.
3: Terus deui.
0: Mama Indah, terus Mama Indah.
3: Mama Eja.
0: Mama Indah.
3: Mama Indah.
0: Mama Indah bangun. Bangun man ini. Ayah Baros aja Mama. Ayah Baros.
3: Ya.
0: Itu Mas Joko tahu.
3: Mas Joko,
0: temanmu Mas Joko, tahu?
3: Mas Joko, wih jangan wayangin Mas Joko. Iya di.
0: Di Mama Jess, Jess-Jessan, oh mohon, geng-gengan, monggo.
3: Jess do, nih? Kah? Seterus do tahu?
0: Jess do, Jess do, Ayo rumah sama tuh. Irah tuh barekadi, irah tuh barekadi, irah tuh barekadi, Mama Jess do.
3: Ada eta irahanya.
0: Ah, iya mah irah jeung iraha we.
3: Hayang duka iraha irana
0: mah. Duka kapan wow. Kapan? Ari kitu daekeun.
3: Sehatnya.
0: Amin.
3: Beres tujuh belas.
0: Nya beres. Lomba naon we nu rame di dinya?
3: Lomba joget balon.
0: Joget balon. Kuluna mulungan duit dina jeruk teh nya, make bola ota duit nantem. Oh kitu nya.
3: Berat ku badan.
0: Oh berat ku badan. Ana mikin naik meureun bebe meureun berat badan teh nya. Alhamdulillah atuh mata kitu ge senang meureun nya tah kitu, senang-senang awak atuh cenah meureun tah sehat-sehat awak atuh nya bener nya.
3: Mohon naiknya.
0: Siap mangga.
3: Notas naik.
0: Okay. Mohon. Siap.
3: Surudut.
0: Uhun, surudut, surudut, surudut, surudut, surudut, surudut, surudut.
3: Pang pang ping ping nama. Kanggo ieu we nu geulis.
0: Bebeb. Oh, anu geulisnya di dinya nya aya
3: si. Aya tos sebar aya sabul dinten.
0: Ka mana?
3: Eta we 17-an geuna.
0: Hah?
3: Aya na teh lengong, nuju lengong mah manjeun.
0: Promosi teu teu mah meureun. Ari promosi darah datang ka dieu nya di keur geus berduet-duet mah langsung mah pohokeun ka bari nu teh kitu da kitu da aduh cenah hei promosi mama Jess na single parent aduh baru cenah nya asok wadul mama Jess mah wadul ah wadul sekeke itu bebebna ngambek deh sebutkeun. Oh,
3: iraha-irahana oge.
0: Oh, lu.
3: Ari ngajikeun beci nyeri hate.
0: Oh, eta teh hayoan kitu wae nya insyaallah insyaallah nabi kanteunna jaman ayeuna ya mun 10 tahun mah kitu teh.
3: Heeh,
0: sok.
3: Sabara mah.
0: Gentra. Oh, mohon atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mamang Jess. ACT mangga ACT saurang deui mah. ACT terus miskol Gentra Perahyangan Genjreng teh Nino Genjreng oke ACT nya di mana teh poho di ACT teh di Cisaat muntah salah manya tah telisnan sinyal nuju awon teteh mohon kenai lah Rahmat Irawan Gentra Perahyangan Fortuna FM Genjreng saurna digenjrengkeun genjreng euy kitu nganggo genjreng euy nya sok oh teh Ani Cijangkar rujang siang teh Ani tos maco-manco Gentra Perahyangan Fortuna FM Genjreng lu yang siang teteh. Teh Ani nu juga dangukeun. hayang kawinahan jakal atas tadi diputer hayang kawinahan jakal tehnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemirsa Sedena, hatur nuhun manini, mangga manini. Ulo manini teh kabagian, ya manini Mama Indah ACT, Pak Ben, Baon ujung siang Baon, terus misko haturan atuh Baon di Palihan Cianjur Selatan. Hatur nuhun tos misko kumargi waktu seorang samporetnya keda masih kene ayah Baninu. Tabuh tilu santan juga tabuh lima. Biasanya dua senang Kang Bayu teh nuju biasa off air kita tanya. Teras oge okay, Mas Joko nuhun, Kang Surya nuhun, teras oge okay, Waong hatur nuhun, Mama Nini teh hati nya. Mami oge okay, teh kakantun, Sarina atos teh ieu teh. Ah pokona Waong ge hatur nuhun, Mamah Nurul bade uih sauna teh ka ditu ka mana? Ka Jampan. Kitu napangan Waong nya. Mangga atuh hatur nuhun ka sadayana ulah jeung kantun Bang Leng oge okay, hatur nuhun, Telisna oge okay, hatur nuhun. Teras sa ieu teh. Ah Mamah geus oge okay, hatur nuhun nya. Mohon sakit wae. Mangga atuh Teh Ninu bade dur pamit. Hapunten bilih kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu nyuhunkeun kawih hayang apel tadi teh Pak Ben. Weh ta Pak Ben hayang apel deui cenanya. Ulu. Teh Ani cijangkan nuhun Teh Ani. Mangga. Der ah Pak Ben.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
1: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel!
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng di acara Goyang Pantun sore hari ini untuk hari kesempatan Jumat ya, 21 Agustus 2026. Masih dalam suasana Agustusan, suasana ya gitu lahnya, suasana memeriahkan, udah memeriahkan suasana Agustusan, masih dalam kemerdekaan saudara Fortuna ya. Oke, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, dijajah-jajah kita dahulu, merdeka kita kemudian. Amin. Gitu tah, mudah-mudahan selalu merdeka dan selalu merdeka. Amin. Ya, aduh, afirmasi yang terbaik itulah seperti itu ya. Halo, selamat sore, Genjreng. Yo, goyang pantun.
1: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Oke, Mas Joko tahu di kawasan Plara. Ini macet terus Fortuna kayaknya nih sekarang nih hari ini.
1: Genjreng.
0: Oh, Genjreng. Kumaha masih Genjreng Fortuna di sono?
1: Nah, Genjreng.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Ini yaudah langsung ya dengan jinglenya dulu ya, Kang Joko ya. Tahu mangga yo.
1: Radio panggenjengan di Sukabumi Fortuna FM.
0: Genjreng euy, pantunna mangga sok. Oke. Okay.
1: Sekarang kan musim ini ya. Jadi di suasana main kelereng. Fortuna Genjreng.
0: Oh, Fortuna Genjreng. Ke Cikukulu beli cireng memang dari dulu Genjreng, baru tahu ya. Aduh, eta cenanya. Pokoknya mah dalam suasana kemerdekaan.
1: Ke Malabar itu.
0: Ke Malabar, ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna seperti biasa ya? Oke.
1: Ke mana nih?
0: Aha. Kade ah pantunnya ya, soalnya di recording ya. Heeh.
1: Ke Malangbong, ke Tasik.
0: Aha. Terus?
1: Terus ke Ciamis, ke Banjar. Ya.
0: Terus? Itulah nama-nama kota. Itulah nama-nama kota.
1: Nanya.
0: Itulah nama-nama kota gitu we. Hai teteing. Itulah buah jeruk, buah delima, itulah nama-nama buah sakitu we meureun nya. Mau lagunya apa nih, Mas Joko tahu?
1: Lagu.
0: Lagunya mau apa?
1: Laguna ieu we teh.
0: Apa?
1: Jangan sakiti deh.
0: Jangan sakiti.
1: Apa mama naon naon ning gaitu nanya.
0: Jangan sakiti dari siapa itu?
1: Ai ning depan ai naon.
0: Oh, jangan sakiti aku.
1: Sakiti akunya.
0: Oh, jangan sakiti, jangan jangan oh itu naon.
1: Naon ieu? Ai naon ning
0: gaitu nanya. Tadi di-download sih kana teh.
1: Oh, gitu.
0: Jangan naon teh tetes, jangan sakiti meureun nya, jangan sakiti.
1: Ah, gitu.
0: Jangan sakiti. Jangan sakiti hatinya atau jangan sakiti naon ieu teh kelak. Aima belum di ini. Belum di-download.
1: Jangan sakiti aja kalau enggak salah.
0: Oh, ya udah nanti dicari dulu deh buat siapa? Kirim salam spesialnya.
1: Kirim salam langsung spesialnya oh, buat.
0: Oh, sok atuh sok langsung spesial. Hati yang kau sakiti meureun?
1: Hah?
0: Hati yang kau sakiti apa?
1: Hati yang kau sakiti.
0: Oh. Jangan kau sakiti meureun urang ieukeunnya cobanya. Ya udah buat siapa lagi sok? Jangan jangan
1: sakiti. Yang nyanyina ai ya.
0: Jangan sakiti.
1: Ai naon?
0: Ai.
1: Ai. Jangan ngaringkuk.
0: Jangan kau sakiti ai. Aduh, eta ai Gusti. Jangan sakiti aku ya. Ai. Oh, ai kudu yeun naon ai? Jangan jangan pernah kau sakiti aku lagi apa kumaha? Ayo.
1: Jangan sakiti aku mah ai gitu yang nyanyiin ai.
0: Aduh, ainya. Ai, jangan kau sakiti ai.
1: Jangannya karunya.
0: Jangan kau sakiti kan. Ya udah, sok atuh buat siapa lah.
1: Orang yang sakitinya.
0: Ai. Kita dicari dulu ah pokoknya mentah ayam mah kayak hese Pak Joko. Ya udah yang ada aja dulu ya, nanti gampang di ini lagi ya.
1: Iya,
0: ya, cari dulu ya. Oke, okay, buat siapa?
1: Buat semua itu lah.
0: Oh, iya, buat semuanya Benda saja.
1: Iya, ya, ke Raya Kriyik gitu.
0: Oh, lo. Oh, Aisyanti. Oh, Aisyanti ya, jangan sakiti, Pongdut. Oh, Pongdut. Oke.
1: Jangan siap. Sakiti kan doanya. Terus,
0: iya, ya? Jangan sakiti betul Pongdut, tapi dari Aisyanti ya, nya.
1: Aisyanti ya.
0: Oke. Okay. Sanes di nang ngabari sikin kan. Heeh, lah pokona mah kitu. Lah pokona mah kitu we lah pokona Aisyanti lah. Sanes juga. Juhra, karena nama Juhra, sanes Juhro kitunya. Naon ieu cenah teh penyanyina saha? Cut Juhra, sanes Cut Juhri, komo Cut Juhro masalah eta teh nya kitunya. Neng Teh Lisna.
1: Teh Lisna mending ngabade geuteuh. Juhri mah pare, Juhri.
0: Aduh. Aduh aduh ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Ya udah, bahas siapa ya, lagi?
1: Spesial,
0: siap, mangga.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Bahagia, ceria terus ya.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Yoko tahun di belakangnya. Halo. Halo.
2: Halo. Ya. Yang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Eh, aduh. Mama Indah.
2: Yeah.
0: Masih macet terus Fortuna dong.
2: Mancok.
0: Oh baiklah, dengan senang hati jinggalkan dulu sebelum pantun. Baiklah.
2: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng. Baiklah, sok mama pantunnya. Pantunnya yeah.
2: Ke Tanah Abang beli peci.
0: Yoi.
2: Makan bubur pakai seledri.
0: Oh.
2: Semoga yang ada di acara ini panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama buat Mama Indah, saudara-saudara. Kita sama-sama berdoa ya. Okay. Baiklah. Mama Indah
2: pengen lagunya Rindu Berat dari Camelia Malik.
0: Rindu kak, berat ke mana? Berat kan itu berat ke dia, ye.
2: Berat
0: ke mana? Bisi berat ke mana? Iya teh berat ke gigir, berat ke luhur, berat ke handa, berat ke mana?
2: Berat ke tukang.
0: Aduh, bangun berat ke itu, iya masih ganatenya ya Allah. Tapi kena.

0: FM Kejreng ơi.
1: Kejreng juga.
0: Pantun ya.
1: Yoi.
0: Hitam-hitam. Buah manggis. Biar hitam aku tetap manis.
1: Ternyata hitam orangnya hitam tetapi manis
0: senyumnya.
1: Nihayang.
0: Yaudah. Itu satu lagi itu.
1: Sok atau sosok naon?
0: Hitam-hitam buah manggu.
1: Terus?
0: Biar hitam banyak yang menunggu. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti.
1: Berarti kudu lagunya DJ hitam. Orangnya hitam. Bener teh?
0: Antong doa tahu.
1: Naon.
0: Teman masa kini atuh.
1: Gay. Teman masa kini bolehlah. Boleh.
0: Teman masa kini mah enggak bisa jadi diri.
1: Oke, langsung buat siapa?

0: Ibu Ibu Sapuro.
1: Boleh.
0: Yuni Tanjung Sari.
1: Boleh.
0: Buat Kang Maman Apero. Buat Mama Siva, Bunda Aca. Terus buat
1: Mama Bunda Aca kemana Bun? Naik dong, Bunda udah lama banget sama Mama Siva kemana? Hey, hello, kemana hungkul? Aduh.
0: Buat Mami.
1: Yoi. Terus
0: semuanya aja.
1: Buat semuanya aja ya, boleh. Buat
0: yang lagi dengerin acara Goyang Pantun,
1: siap-siap
0: mendengarkan.
1: Oke.
0: Buat Teh Ninu yang lagi kerja, selamat bekerja.
1: Amin.
0: Salam buat keluarga.
1: Oke.
0: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Salam sayangnya mah tetap buat Teh Mano dan Cijule.
1: Oke.
0: Sama keluarga
1: dan Incu Maung.
0: Dan Incu Maung.
1: Saya tak tidak terlepas Incu Maungnya. Enggak.
0: Ucapannya Yui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Incu Maungnya masih kene selalu nempel dan manco Incu Maung. Halo.
2: Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Aduh, Bang Roi kemana hungkul?
2: Saya wae.
1: Ke Malabar beli roti. Apa kabar Bang Roi?
2: Alhamdulillah.
1: Bersyukurlah. Aduh,
2: dari ternyata. Dari Jambu ke Ciambar. Teh Ninu apa kabar?
1: Oh, ke Malabar belikan batik seperti biasa. Kabar Eke selalu baik ya. Mau ya, pantun langsung jinggalnya dulu sebelum patik.
2: Oke, siap.
1: Sudah siap? Oke.
2: Siap.
1: Berangkat Bung Roi. Mangga.

0: Sering euy. Okay deh. Sok atuh Bung Roi, pantunnya Bung Roi.
1: Sayat-sayat pisau belati.
0: Oh.
1: Lebih pedih sayatan sembilu. Ayat-ayat dalam kitab suci.
0: Oh.
1: Jadikanlah pedoman hidupmu.
0: Ah, betul sekali. Ganjring euy ya. Selalu berpedoman sama hal yang seperti itu ya. Untuk pegangan kita kehidupan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baiklah Ujang Jaya dan Bung Roi, lagu apa?
1: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Berjuang, berjuang, berjuang. Berjuang
1: sekuat doa.
0: Perjuangan dan doa. Boleh. Buat siapa? Dari Roma Irama dan atau Sodik? Roma.
1: Roma aja.
0: Roma.
1: Yang aslinya.
0: Yang ori. Boleh, boleh.
1: Buat Mama Indah ya. Teh Jule.
0: Boleh.
1: Mama Rita.
0: Oke.
1: Teh Mel.
0: Oke.
1: Mama Rindu, Teh Olip,
0: okay.
1: Kang Santana, Kang Joko, buat Deden Bantas, buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semua saja ya.
1: Spesial buat Tetehnu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ujeng J. Di belakangnya, hello.
2: Halo.
0: Halo.
2: Goyang Santun, Fortuna FM.
0: Kemalabar beri daun salam. Apa kabar Mama Syam?
2: Kemalabar beri batik. Kabar baik Mama Syam.
0: Aduh, atunya menikah mana hungkul iya teh, baru mucunghul iya teh Mama Syam.
2: Itu Neng, selalu sibuk Mama teh.
0: Kemana wae mah?
2: Kan Mama teh

0: ada anak tiga gitu, masih kecil cucu ya, jadi ngomong cucu kadang keburu naik, kayak nyimak selalu, tapi
1: iya
0: nyimak selalu kalau di status-status Fortuna juga mama nyimak.
1: Oh baiklah,
0: iya,
1: kalau demikian cuma nyimak.
0: Kebetulan ya, sekarang lagi kerja main, gak
1: rewong.
0: Gak rewong.
1: Nah bener, kamu direwong teh kumahanya, direwong. Ya sudah ma, langsung dengan jingga sebelum pantun berangkat.
0: Iya. Fortuna Radio Pangkejrengna di Sukabumi. Fortuna
1: Genjreng, ey, baiklah.
0: Genjreng, boli bondu warna merah.
1: Oke.
0: Okay. Daun samoja, campur coklat.
1: Aha.
0: Teh Nunu, orangnya ramah. Oh. Semoga sehat.
1: Amin. Mending langsung ketupat. Amin, amin.
0: Tapi mantap, Ponok Oge.
1: Terima kasih kalau memang demikian. Yeah. Berhubung ini kita lagi.
0: Iya, emang demikian.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya boleh ya, Shay?
1: Mau lagu apa?
0: Lagunya Kasih, judulnya dari Rita.
1: Kasih, Rita Sugiarto. Yeah. Baiklah, Mama. Yeah. Buat siapa?
0: Buat Kang... Kak Uwe, siapa sih John-nya?
1: Mas Joko Tak Uwe.
0: Mas Joko Tak Uwe, sok lupa Pak Ben.
1: Betul.
0: Pak Teh Mano, Mama Indah, Polora. Buat yang barusan gak tahu namanya.
1: Iya.
0: Buat Mama Rosi, buat
1: Ujeng Jay, barusan sama Ujeng Jay.
0: Oh, Kang Jay.
1: Ujeng Jay. Batu mah Ujeng, Ima Ujeng.
0: Iya, salam kenal aja.
1: Oke, okay, boleh. Kang
0: Sawit juga
1: siap,
0: ya.
1: Siap, oke. Okay.
0: Buat Abah Ajum, buat Teh Ranti, Teh Luri. Okay, buat Kang Meden Gemo, Kang Kiansa juga.
1: Oke. Okay.
0: Teh Citra.
1: Siap.
0: Kang Litia Senja.
1: Aha.
0: Teh Aren.
1: Aha.
0: Buat Mais juga ya.
1: Aha.
0: Buat Mama Bungsu juga.
1: Siap.
0: Buat Pihudin, Kang Budi.
1: Oke. Okay.
0: Kak Pasar, Kang Sandala juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Kang Servis.
1: Yui.
0: Buat Kang Maman Alvero.
1: Siap.
0: Iya.
1: Aha.
0: Buat sama-sama aja deh.
1: Siap, Mama.
0: Aja ya, semoga okay, pada sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Iya, buat Nino Ma, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah,
0: panjang umur.
1: Amin.
0: Banyak rezeki, banyak duit.
1: Amin ya Allah.
0: Rezekinya mengalir ya, seperti air jam-jam yang tidak henti-hentinya.
1: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama buat Mama.
0: Iya, doa yang sama ya. Amin juga,
1: amin,
0: juga ya.
1: Ya Allah, amin.
0: Iya, terima kasih sama-sama banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, juga yang pantun Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi beli daun salam. Terima kasih Mama Syam. Pergi ke Subang naik kereta, pulangnya mampir ke rumah kawan. Negara kita sudah merdeka, mari ingat jasa pahlawan ya. Duduk bersimpuh bertemu ratu, datang disambut dengan jamu dirgahayu. Negaraku semakin makmur dan semakin maju. Genjreng ey. Sebentar ya, sudah 6 penelpon say. Sebentar ya say. Lagu dulu nih Aisyanta, Aisyantia, Jangan Sakiti. Seperti apa dan bagaimana lagunya?

Saudara Fortuna, saya Cici Badriah. Dengerin terus ya Radio Fortuna 90,7 FM Sukabumi. Kawin lagi, suamiku direbut orang lagi. Nangis lagi, aku jadi nangis lagi.

Cejule, mangga cejule, teman masa kini, genjreng euy.

0: sampai jam 18 kurang. Kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna Genjreng. Dan seperti biasa, telepon bisa dipergunakan dan kita akan coba angkat nih. Penelpon, aduh kenapa? Bentar nih. Ini agak oper. Halo, selamat sore. Halo? Ah, enggak keluar. Coba yang ini. Ya, halo, selamat sore. Nah, ini ada nih. Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM. Kejreng.
0: Ih, Pak Ben.
1: Ya, gimana Bang Har? Sehat?
0: Alhamdulillah. Apa lagu apa nih?
1: Lagunya terserah Bang Hari aja deh.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Bang Hari dulu ya, yang lagi tugas siaran di kesiapan sore ini. Semoga sehat selalu ya Bang Hari ya. Terus salam kedua buat Melody yang jauh, katanya lagi keluar rumah katanya.
0: Oh, keluar
1: semoga rumah. Selamat sampai tujuan ya. Sampai kembali lagi ke rumah.
0: Atau mungkin lagi jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan katanya. Semoga bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Jadi, pencak peyum.
0: Amin.
1: Salam ketiga buat Ibu Balebat, Bibung Sepuro, Manini. Naon deh. Buat siapa apa mami papi ya, sama motor aja
0: boleh.
1: Terus buat Teh Mano, Teh Jule, Teh Anibar Bar, aduh Teh Anibar sok lucu papi. Selamat sore aja buat Teh Anibar ya. Mungkin lagi menjalankan aktivitas ya, rehat mungkin ya, apa udah rehat ya buat Teh Anibar. Selamat sore aja buat Teman Nura, selamat sore aja.
0: Siap.
1: Buat Teman Riji, selamat sore. Mama Indah juga, tak lupa ya. Pokoknya buat semua-semua aja. Oh, buat Ujeng Jai, Abi Cikunul juga selamat sore. Dari Pak Ben ya, buat teman-teman Pak Ben semuanya yang ada di grup Genjreng, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya buat Bang Hari, semoga sehat selalu juga Bang Hari ya. Di kesempatan sore hari ini, spesialnya pang-pang nak buat Bang Hari ya, gitu guys.
0: Okay.
1: Ada kata yang indah, hanya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben di belakangnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore kembali. Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Oke,
2: Ujeng. Bang Hari, apa kabar Bang Hari?
0: Ujeng teh kabar baik. Sebaliknya gimana?
2: Alhamdulillah, Bang. Lagi sehat.
0: Oke, kalau lagi baik mah lagi nyantai di rumah ya.
2: Iya, udah pulang tadi jam 3.
0: Sekarang lagi nyantai.
2: Nyantai dong sambil ngopai.
0: Oh, ngopai juga.
2: Iya.
0: Aduh, enak ya. Di sini belum ngopai,
2: Kalau ngopai itu sok inget ke Bang Hari gitu.
0: Nah.
2: Ingat we. Lamun deket mah dah bareng gitu lah.
0: Aya ngopi bareng ya.
2: Gitu.
0: Jadi lamun bareng teh nobar lain nobar hungkul.
2: Heeh. Naon
0: ngopai, ngopi bareng. Ujeng Jay.
2: Iya.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Astrid tentang rasa.
0: Oke, buat siapa nih kira-kira?
2: Buat Pak Ben, buat Mama Rita, Teh Mel yang jauh di sana, buat Ponura, Mama Indah, Teh Olip, Teh Marin, Bungpung, Waong, buat Kang Dede, Kang Deden Bantas, buat semua-semuanya ya.
0: Boleh.
2: Spesial buat Bang Hari, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ujeng Jay yang sudah bergabung ya di Anjang Sana Fortuna. Sekarang lagi nyantai di rumah karena baru pulang aktivitas juga gitu. Oke lah, mudah-mudahan bisa istirahat dengan sempurna ya. Lagu siap kita dengar nanti bersama-sama. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Anjang Sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Mama Indah.
3: Ya.
0: Lagu apa nih?
3: Pengen angkat tangan.
0: Boleh. Buat siapa angkat tangan?
3: Buat yang barusan teh Kang Ujeng Jay. Buat Pok Nura, Mama Syam.
0: Terus.
3: Teh Melianri, Teh Olip, Mama Rindu, Mama Rita, Teh Aren, Mama Bungsu, Mama Bungsu.
0: Mm-mm.
3: Kang Basa, Kang Santana, Ayah Santi.

0: Teh Ranti buat semuanya aja. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga.
1: Boleh.
0: Semoga disehatkan selalu.
1: Ya, betul.
0: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah. Semoga ada dalam lindungan Allah. Ucapannya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anjang sana Fortuna FM Jering euy.
1: Oke, Teh Olive.
2: Ya, Raji.
1: Kita pengen tahu di sana hujan enggak?
2: Hujan, tapi kecil.
1: Oh, alhamdulillah di sini mah enggak hujan.
2: Entahnya. Kesini mah hujan, cuma separalak ten yang kecil.
1: Ya, syukurlah kalau hujan mah.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan tapi Teh Olive sehat ya.
2: Agak rada hareeng teh.
1: Aduh, hareengnya. Nah, saya lo bating teman kesibukan.
2: Merenang capek telinga.
1: Merenang capek.
2: Jadi hareeng gitu. Ini teh mau lagunya teh dah itu dah.
1: Apa?
2: Apa teh? Ulang tahun ya. Soalnya buat ini lagi nguping ya, calon mantu lagi ulang tahun sekarang ini.
1: Oh, selamat ulang tahun itu mungkin.
2: Iya, selamat ulang tahun itu. Boleh. Soalnya ini calon mantu lagi nguping gitu.
1: Boleh.
2: Dia lagi ulang tahun. Boleh?
1: Buat siapa?
2: Buat calon mantu ya. Semoga panjang umur ya, sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
2: Ya itu sekarang lagi nguping, lagi nyerengin ya bang. Buat Marin ya, buat yang barusan itu Mama Indah ya. Buat Ujeng J ya, buat Pak Ben juga ya, buat Meliandri ya, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Lilis bareng keluarga ya. Itu buat siapa teh, Kang Santana ya, semoga lekas sembuh ya.
1: Amin, amin.
2: Buat semua aja deh bang. Soalnya ini waktunya sedikitnya 1 jam. Paling mantapnya buat abang selalu ya bang. Ucapannya okay. Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Itu katanya yang lagi sakit apa? Muriang bang katanya. Oh, lagi muriang ya. Aduh. Lagi muriang tapi digeder we ku obat. Kayak malam mau ke ujung genteng juga. Oh, nanti malam mau ke ujung genteng ya. Iya ya. Di ujung genteng ya. Ya hati-hati aja. Dari sekarang memang harus digeder gitu. Digeder sama obat biar besok bisa berangkat gitu ke mana? Ke ujung genteng. Oke, terima kasih. Ini sudah 4 penelpon. Kita pilihkan dulu deh sebuah lagu milik dari Liodra untuk Pak Ben, kemudian juga tentang rasa ya, dan juga ada angkat tangan selamat ulang tahun. Oke, disimak saja baik-baik. Dan untuk Waong juga selamat sore Waong, terus juga Ami Ipa, kemudian Aren, Marin, DM dan Ipung Sapuro, Citra, dan juga untuk Ranti. Selamat sore buat semuanya.

Oke, sekarang sudah jam 5 lebih 36 menit. Kita kembali lagi di Panjang Sana Fortuna di hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026 ya. Terima kasih ini untuk yang saat ini masih nongkrong ya, terutama ini untuk Bang Len ya. Terima kasih Bang Len.

0: Coba nih, di belakangnya siapa nih? Halo, selamat sore. Kenapa? Kok ada suara gitu? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang sana, Fortuna FM genjreng euy.
0: Oke, Teh Mano.
1: Alias Teh Jule.
0: Alias Teh Jule.
1: Ece.
0: Oh, pakai ece-nya.
1: Entong eteh ece.
0: Ece.
1: Ya.
0: Oke, pengen lagu apa tuh ece teh?
1: Sakit yang tak kau lihat.
0: Sakit
1: yang tak kau lihat.
0: Coba. Kira-kira siapa penyanyinya?
1: Lupa deh.
0: Oh, tapi bentar nih. Sakit yang
1: tak terlihat.
0: Ada dari siapa ini lagu? Oh iya. Ada sakit yang tak kau lihat.
1: Ya. Salamnya buat saudara Fortuna.
0: Enggak ada
1: selamat
0: penyanyinya.
1: Mendengarkan
0: penyanyinya
1: acara.
0: Enggak ada kan penyanyinya, tapi judul lagunya ada.
1: Ya enggak apa-apa, yang penting judulnya.
0: Ya kan tidak bagus juga gitu. Ini takutnya nanti dapat ngadownload gitu, bukan kiriman dari ini, dari apa? Dari label.
1: Lupa lagi penyanyinya. Ya udah, kalau misalnya enggak boleh itu, Mas.
0: Boleh, kita pengen tahu lagu siapa penyanyinya gitu ini, karena di sini enggak ada penyanyinya tuh, cuma song aja gitu.
1: Penyanyinya teh lupa yang
0: namanya.
1: Yang pasti bukan Cijule, penyanyi nama.
0: Coba nanti kita dengar ya. Sakit ya. Yang tak kau lihat.
1: Iya. Terus itu salamnya buat saudara Fortuna. Selamat mendengarkan acara Anjang Sana Fortuna. Buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja. Salam buat keluarga. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Salam sayangnya buat Teh Mano dan Cijule dan keluarga. Berikut incu maungnya. Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, wow.
2: Sehat ya. Anjang Seno, Partiraman, Genrenggi.
0: Wow, lagi di mana?
2: Lagi di rumah, lagi ngopai.
0: Oh, ngopai juga ya? Iya. Aduh, sama seperti si Ujeng Jeng.
2: Kopi Bang Halimah, kopinya kopi itu kalau wang-wang. Apa?
0: Kena ini penting mah ngopai lah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya, lagu Bang.
0: Lagunya apa nih?
2: Tujuh Samudra.
0: Waduh.
2: Ada ya?
0: Ada Tujuh Samudra. Oh,
2: green-greennya buat yang barusan Incu Maung. Oh iya, juga. Buat Teh Olive yang punya tanah merah yang lagi ulang tahun calon mantunya. Pokoknya buat semua fan Fortuna karena waktunya mepet ya, Bang.
0: Hari Waong, kapan ulang tahun?
2: Semua aja.
0: Waong?
2: Hah?
0: Kapan Waong ulang tahun?
2: Nanti 2 minggu lagi.
0: 2 minggu lagi?
2: Uh-huh.
0: Adeilah. Lagi.
2: Enggak dirayakan ya.
0: Ulang ya, tahun yang ke-35.
2: Yang ke-berapa ya?
0: Anjir, Teh Waong.
2: Yang ke-57.
0: Ulang tahun segala. Mantep lah gitu. Aduh.
2: Semoga panjang umur, dia makan rezekinya, dia makan segala urusannya. Semoga sehat selama lamanya Bang Hari, kalau nggak ada maksudnya. Yati di Parti Nama lagi papa. Ayo kita kenal Parti Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waong ya. Satu penelpon lagi karena kita harus menyampaikan azan maghrib nanti nih jam 5 lebih 54 ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga, Bang. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Anjang Sana Fortuna.
3: Anjang Sana Fortuna. FM Genjreng.
0: Manini at M. Manini mami teh. Mamihnya. Mami. Pengen lagunya apa nih mami?
3: Aku mah abang we yang enakkan.
0: Sok atuh kirim salam. Gak. Buat siapa kirim salamnya?
3: Buat Manini, Waaong yang biarkan naik sejule.
0: Ih, terus siapa lagi? Duh, kenapa nih? Mati.
3: Ujeng Banglen.
0: Iya.
3: Ujeng Jay, Kang Santana. Me, Mama Rindu, ibu-ibu.
0: Kenapa paremboy?
3: Minok. Ah, Kabang Hari we.
0: Mang enggak mang.
3: Tos we kitunya.
0: Atuh nuhun.
3: Nuhun. Fortuna FM Kinjering euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mami. Salam untuk si Papi dan salam juga untuk Manini ya. Semoga sore hari ini ya, semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus hari sama-sama mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja atau juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini kita ketemu lagi di acara Karaoke Kita Senja. Terima kasih buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio, masih nongkrong di depan radio, dan tentu diharapkan ya jangan kemana-mana lah, panteng terus acara ini sampai jam 7 bersama Risa Nusa. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 11 menit ya, jam 18 lebih 11. Ini ada satu buah lagu milik dari Rita Sugiarto.

Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit. Ini selamat malam dulu buat Bang Len ya. Selamat malam Bang Len, kemudian juga Pak Ben, terus Ujeng J juga selamat malam. Kemudian juga ini untuk Solehudin ya di KTM, dan juga selamat malam untuk Aca yang ada di Kampung Kawuluwuk, dan juga untuk Yanto sama di Kampung Kawuluwuk ya Yanto. Selamat malam untuk Yanto, dan juga untuk ADG selamat malam. Kang Mana Vero dan juga Mbak Yuni, gimana nih kabarnya malam ini? Semoga malam ini kabarnya lagi baik-baik saja, sama seperti Mama Jesse dan juga Agus ya. Selamat malam Teh Ali Bar, juga selamat malam Bung Kudel, juga selamat malam Bung Kudel yang ada di Babakan Bandung, dan Teh Ani Cijangkar juga selamat malam ya, untuk Marin dan juga untuk Gula Aren selamat malam. Pokoknya tong kemana-mana lah, panteng terus ya. Malam ini Bang Hari sampai jam 9 nih, nanti jam 7 juga di Usang Berkesan ya. Sementara waktu sudah jam 18 lebih 21 menit, dan ini ada satu buah lagu milik dari Maggie Jakaria.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari acara Karaoke Gita Senja, sementara waktu terus bergulir, sudah jam 18.34. Selamat malam untuk yang baru saja menikmati acara ini, dan tentu diharapkan malam ini bisa istirahat dengan baik setelah sibuk dengan aktivitas atau juga tugas-tugasnya dari pagi hingga sore. Sukses selalu, dan diharapkan bisa istirahat dengan sempurna, dengan baik, bersama keluarga atau juga bersama teman. Dan malam ini juga Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana istirahat dengan tebang-tebang dangdut di Karaoke Gita Senja. Ujang Sirem, selamat malam Ujang Sirem. Dan juga ini untuk Ayah Denny, terus juga untuk Ade Duit ya, selamat malam. Dan juga ini selamat malam untuk Anjas Asgar, semoga malam ini lagi nguping. Dan Bung Roland juga, selamat malam Bung Roland yang ada di Jakarta, mudah-mudahan juga malam ini lagi nguping ini untuk Bung Roland. Terima kasih Bung Roland. Sekarang mah Bung Roland sudah punya bebek dia. Waong, selamat malam Waong. Dan sekali lagi untuk Agus bersama Mama Jessie di Cikundul, selamat malam. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik sekali. Begitu ya untuk Mama Jessie. Mama Jessie senengi lagunya opo Mama Jessie. Duganya.

Oke, dari acara Karaoke Gitu Senja, sementara waktunya tinggal 14 menit lagi. Dan sementara ini untuk ADG ya, ADG yang lagi nyetel radio Anu Gede katanya. Oh, jadi masih ada yang sholat dulu katanya, jadi tidak nyetel radio yang gede. Oke, terima kasih untuk ADG ya, yang malam ini lagi dengar tapi mempergunakan radio kecil. Jadi kalau radio yang gede katanya lagi melaksanakan sholat, jadi nggak enak lah, mungkin agak keganggu gitu ya. Oke, terima kasih untuk DG, selamat malam dan juga selamat menjalankan aktivitas malam ini. ADG ada di pos 2 ya, pos 2 atau pos 1 nih, mungkin masih di pos 2 ya untuk ADG. Oke, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf dari Bang Gary, dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Usang Berkesan untuk malam hari ini 21 Agustus 2026. Nah, ini ada satu buah informasi buat Saudara Fortuna. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken versus Music Experience Festival. Hadir Raja, Juice Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, kemudian juga Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Nah, ini dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinare 8, Gossip House, Kabumi Cafe, kemudian juga Si Cafe Gold, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games. Atau beli secara online melalui Artatik, Tunai Fai, Ruang Event, dan juga tiket apa saja. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: podcast Lomba Sihir Alkateri Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, kemudian juga Magot ASN, Cinderella Seven, dan juga Nova. Lomba Sihir Alkateri Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, ASN, Cinderella Everyone, kemudian juga Magot, ASN, Good Morning Everyone, kemudian juga Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, ASN, Cinderella Seven, dan ASN, Cinderella Seven, dan juga Nova. Alkateri Good Morning Everyone, kemudian juga Magot, ASN, Cinderella Seven, dan juga Nova. Yang ini dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiket tiketmu di Kinare Eight. Tiketmu di Kinare Eight. Dapatkan tiket tiketmu di Kinare Eight. Dapatkan tiket tiketmu di Kinare Eight. Tiketmu di Kinare. Dapatkan tiket tiketmu dapatkan tiketmu di Kinare Eight, Gossip House, Kabumi Cafe, kemudian juga Si Cafe Golf, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan Asdeh, atau beli secara online melalui Partatik, Kinare Pay, Ruang Event, dan juga
1: Broken Virus, Frequent, dan juga Nova. Nah, ini dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinare Eight, Gossip House, Kabumi Cafe, kemudian juga Si Cafe Gold, Si Cafe Gold, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games. Atau beli secara online melalui Artatik, Tunai Fai, Ruang Event, dan juga tiket apa saja. Broken versus Music Experience Festival, dua era apa saja. Broken versus Music Experience. Broken versus Broken versus Music Broken versus Broken versus Music Experience

atau beli secara online melalui Artatik, TunaiPay, Ruang Event, dan juga tiket apa saja. Broken versus musik. Versus musik experience festival 2 era 1 rasa. Broken versus musik. Broken versus musik experience festival 2 era 1 rasa 1 juta cinta.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Usang Berkesan untuk malam hari ini 21 Agustus 2026. Nah, ini ada satu buah informasi buat Saudara Fortuna. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken versus Music Experience Festival. Hadir Raja, Juice Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, kemudian juga Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Nah, ini dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinare 8, Gossip House, Kabumi Cafe, kemudian juga Si Cafe God, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games. Atau beli secara

Oke, dari acara Usang Perkesan, sementara waktu tinggal 4 menit lagi nih menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih juga untuk ADG yang malam ini masih nguping ya, ADG ya. Selamat malam ADG, ada di pos 2 ya kalau nggak salah. Oke, sekali lagi selamat malam untuk ADG. Selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan malam ini semua bisa dihadapi dengan baik. Dan berikut kita akan baca nih yang sudah komen begitu banyak sekali nih. Dari Asmawi Awi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM. Setiap manusia yang singgah dalam hidupmu sedang membawa cerita yang mungkin tak pernah kau dengar, luka yang mungkin tak pernah ia tunjukkan, dan perjuangan yang mungkin tak pernah kau ketahui. Maka jangan terburu-buru menghakimi hanya dari apa yang tampak di mata, sebab di balik senyum apa nih panjang, aduh ilah apa nih, bisa sedang berjuang untuk tetap kuat. Mana baru santai, luka yang mungkin tak pernah kau ketahui. Maka jangan terburu-buru menghakimi hanya dari apa yang tampak di mata, sebab di balik senyum yang sederhana bisa saja ada hati yang sedang berjuang untuk tetap kuat. Oke, terima kasih ya. Ini untuk Asmawi Awi. Kemudian juga Socha Banjarnegara Jawa Tengah, terima kasih. Tidak ada cerita. Reni Rentina juga, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam dari Medan. Yeti Marwan dari Sampora Damar Raja, oke terima kasih. Kemudian juga Nova, assalamualaikum, ini Mama Nova di Kota Bumi. Kemudian juga Bi Nur, Usang Berkesan Fortuna FM Gendring. Bang Hari, ini dari Purabaya hadir lagi nih, ada cerita sedikit nih Bang. Nah ini nih ceritanya, dulu waktu ABG kan suka nonton hiburan apa aja hiburannya, selalu hadir di anak laki-laki yang kenalan ya, di anak laki-laki yang kenalan, dikira aku tuh suka ngerokok Bang, padahal tidak pernah ngerokok sampai sekarang juga. Sampai dapat 2 bungkus ya aku kasih aja sama ponakan, kebetulan cowok semua. Salam buat semua katanya. Oh gitu ya. Salam buat semua saudara Fortuna. Lagunya Bang Tiada Yang Lain dari Fenomena. Oh Fenomena ya. Oke siap. Fenomena ya. Tiada Yang Lain. Oh jadi sampai sekarang tidak pernah merokok ya. Ini ada orang yang suka nawarin rokok, dikasih dapat 2 bungkus. Ketika nonton ya hiburan apa aja katanya. Oke oke, terima kasih ya untuk yang punya nama Bi Nur. Baguslah kalau tidak merokok. Kemudian juga ini dari Sari Levia, Sari Levia. Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng E. Ini dari Nyalindung nyimak saja. Kemudian juga dari Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Ini dari Kolebers lagi ngegenjreng. Kemudian juga Tumium Virgo dari warga Mabar Wonogiri Medan. Kemudian dari Mah Putri ya. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng e. Salam ah buat semua fan Fortuna dimanapun berada. Dan untuk Abang, bertugas sampai tuntas. Pokoknya Fortuna genjreng. Cintanya juga, aduh, ini ngirimkan gambar ecengnya 1, 2, 3, 10 anjir, banyak. Maput. Terima kasih Maput ya. Kemudian juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Alias Fitri Mucekare, tapi di sini pengen request lagunya Inka Kristi Trate. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Oke. Terima kasih. Kemudian juga Alam Sibli, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E malam buat semuanya. Oke, terima kasih. Terus juga Bobo
usang berkesan genjreng eh. Abah Wesa Sampangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan suka selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih. Kemudian juga Bobo lagi di sini. Selamat malam Sabtu Kang Hari katanya. Oke. Terima kasih untuk Bobo ya. Selamat malam dan juga selamat nguping juga acara ini. Acara usang berkesan tentu sampai tuntas jam 9. Ya, ini lagunya untuk yang punya cerita disimak aja baik-baik, dan sementara waktu juga baru 2 menit bergulir dari jam 8 malam.

land, terutama untuk Ujeng ya, Ujeng J. ADG juga terima kasih, ADG yang malam ini masih nongkrong di pos 2 ya. Terima kasih ADG. Salam untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang Dedi Hidayat, terus juga Kang Ebutei, kemudian juga Caen, Kang Pelik dan juga Kang Dadang, kemudian juga Yus Jangkung, dan juga untuk Asep ya, Haji Asep, salam Baktos dan Kang Peperawan dan juga Nurdin ya dari Bang Hari. Oke, terima kasih untuk ADG. Dan sementara juga nih selamat malam untuk DM, terus juga untuk Mak Enti, Kang Haji Yusuf juga selamat malam. Juga ini untuk Teh Olive ya, Marin Gula Aren, dan juga untuk Amih Ipah, selamat malam Amih Ipah, Manini dan Papih Mamih juga nih, aduh lah, Papih dan Mamih. Selamat malam, salam Baktos dari Bang Hari ya. Sementara waktu terus bergulir, saya pilihkan satu buah lagu milik dari Memes ya.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah 32 menit bergulir dari jam 8 malam. Dan sebelum saya bacakan yang sudah komen di Facebook, ini selamat malam dulu buat yang punya nama Didin, servis jam tangan di Cawal Pasir ya. Selamat malam Din. Kemudian juga ini selamat malam buat teman-teman di SS Collection di Bayangkara. Terus juga buat Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Semoga malam ini lagi uping ya untuk Ahmad Brother ya. Dan juga untuk Mat Ireng dari Sukaraja juga selamat malam. Kemudian juga untuk Abah Gober di Bares, Kang Nata juga ya di Cikunul. Dan juga untuk Kang Haji Bardan di daerah Sukaraja ya. Selamat malam untuk Kang Haji Bardan. Kemudian juga untuk Adit yang ada di Gua Para juga, selamat malam untuk Adit. Oke, kalau begitu kita akan lihat nih siapa yang sudah bergabung dan juga yang sudah komen di Facebook ya. Ada Lead Channel. Terima kasih Lead Channel, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Karangtengah Cibadak. Dari Karangtengah Cibadak selalu nyimak. Makasih Bang Hari sudah dibacakan. Oke, sama-sama terima kasih untuk Lead Channel. Kemudian juga ini untuk Diki dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Pokoknya tetap semangat aja, jangan lupa ngopai. Aduh, lagi ya, lagi ngopai. Terus juga terima kasih untuk Sang Tuketut ya dari Gianyar Bali juga hadir. Kemudian juga ini dari Korban Fitnah Das. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Kirim salam buat Ibu Ipung. Kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja. Kemudian juga untuk Kang Maman Alvero ya, Maman Apero. Kemudian juga Mak Nini, Mak Is, dan juga Teh Anibar. Kemudian juga Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Fegi. Kemudian juga untuk Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, Ujeng Jay. Terus juga Laila Binangkit, Balebat, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi. Kemudian juga Kang Joko, Kang Diki. Ya pokoknya buat semua fan Fortuna, katanya maaf yang gak kesenggol. Dan spesialnya buat yang lagi tugas, super spesial di sini buat anak istri yang lagi istirahat. Ini dari Bunga Melur nih ya. Bunga Melur hadir, selalu nyimak acara Usang Berkesan. Oke, terima kasih dari Bunga Melur, Korban Fitnah Das ya. Walaupun malam ini tidak ada cerita, tapi banyak sekali yang dikirim. Juga untuk Nur Kania M. Nur Kania M katanya Usang Berkesan Genjreng. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini ada lagu buat saudara Fortuna dimanapun berada. Saya akan pilihkan sebuah lagu milik dari Poppy Mercury ya. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 bersama Harisanosa Genjreng.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Dari acara Gosang Berkesan, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 9. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Arya apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus arisan rasa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pemberi denyut di Sukabumi.

Ya, dipercayakan langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di tanggal 21 di bulan Agustus, pastinya di jam 9 malam di hari Jumat nih ya. Waduh, ini tidak terasa mau di hari weekend lagi nih besok, karena udah hari Sabtu aja nih. Saudara Fortuna semuanya, kali ini Rido menemani Saudara Fortuna semuanya di program Dok Cin alias Dokter Cinta. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149079 07, ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Pokoknya Rido tungguin, karena kita cuman 1 jam ke depan aja ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ngomong-ngomong nih, lagu pembukaan tadi ini kan lagu dari Perunggu ya, Saudara Fortuna semuanya, yang judulnya itu Ini Abadi gitu. Kalau misalkan secara makna menurut Rido gitu ya, opini Rido, lagu ini kan menceritakan tentang realitas hubungan jarak jauh gitu, alias LDR. Aduh, siapa nih yang menjalani hubungannya LDR atau long distance relationship. Asik. Hubungan jarak jauh teh ya, merenanya Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya ini lagu ini tentang perjuangan gimana cara kita mengatur antara bekerja, terus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan di kota yang berbeda gitu. Aduh, ini mungkin kaum laki-laki, kaum Adam yang merasakan gitu ya. Ya entah itu pasangan, mungkin pacarnya, atau mungkin juga istri, keluarga tercinta, sedangkan kita sedang posisinya jauh dari keluarga, dari orang yang kita cintai. Dan demi pekerjaan, ya bagaimana buat, gimana buat gitu ya. Dan pastinya memang lagu Ini Abadi ini, wah emang betul-betul ciamik gitu. Karena memang menceritakan tentang penerimaan dan ketulusan juga. Wah, luar biasa. Karena Rido sedang merasakan itu gitu ya. Jadi Rido putarkan dengan kesibukan mungkin kuliah, terus bekerja juga, membagi waktu antara keluarga, pasangan, dan juga pertemanan juga pastinya ya. Karena kita juga manusia, butuh yang namanya sosialisasi, bukan hanya tentang kepasangan doang. Iya, dan pastinya mungkin Saudara Fortuna semuanya yang merasakan dan mau kasih kata-katanya gitu, asik, kasih support-supportnya juga boleh banget. Silahkan bisa langsung ke WhatsApp-nya Radio Fortuna, ataupun juga ke komen-komen Facebook-nya Radio Fortuna. Dan pastinya Rido tungguin nanti sampai nanti jam 10 malam. Dan kalau begitu, sebelum kita terima-terima yang mau bergabung malam hari ini, dan atau mungkin yang mau kasih support-support, kita putarkan kembali untuk meromantisasikan malam hari ini dengan lagu Komang dari Rahim Laode. Ini lagu, salah satu lagu yang keren juga nih Saudara Fortuna semuanya. Karena ini kalau gak salah lagu Komang dari Rahim Laode ini, menurut Rido ya, ini pandangan Rido tentang lagu Komang ini, tentang bagaimana perjuangan cinta kita gitu ya. Apalagi ya, cinta itu butuh dengan yang namanya usaha atau ikhtiar. Nah, ini salah satu yang merepresentasikan hal tersebut gitu. Makanya kita sama-sama dengarkan kalau begitu. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μόνο το γιο,
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, Sonar Fortuna semuanya, pastinya masih di Dokcin, Dokter Cinta Fortuna FM Genjrenggai. Kalau begitu, Sonar Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung pada malam hari ini. Dan pastinya yang jomblo-jomblo boleh banget bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga WhatsApp dan juga Facebooknya. Dan atau mungkin barangkali yang mau ngasih support, ngasih semangat, bisa langsung ke komen-komen Facebook Radio Fortuna ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kita coba cek ini di Facebooknya Fortuna. Oh, ini ada Kang Bobo juga, selamat malam untuk Kang Bobo. Batosai juga. Terus ada korban fitnah Das nih. Assalamualaikum Dokcin Fortuna Genjreng. Bunga melur nyimak selalu Fortuna Genjreng. Semangat-semangat buat pencari cinta sejati. Terima kasih. Ini kasih emot jempol pokoknya. Terima kasih banyak juga untuk korban fitnah Das nih yang udah kasih support untuk yang jomblo-jomblo atau pejuang cinta kita di Dokcin ini. Dan juga ada Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di Dokcin, Kang Rido Dermawan. Selamat malam juga untuk Socha. Kakek Kuinara juga dari kawasan Bali Utara hadir. Pencak silat, selamat malam Kang Rido. Oh, Ciawul, dari Ciawul ya, pencak silat. Luar biasa, selamat malam untuk pencak silat. Tumiar Idawati juga, selamat malam. Ada Tumium Virgo juga, warga Mabar Wonogiri Medan hadir katanya. Wah, luar biasa, selamat malam untuk Tumium Virgo juga. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, ini kita sambil nunggu-nunggu yang mau bergabung ataupun juga yang mau kasih support-support semangat. Ini ada salah satu hal yang menarik untuk kita bahas sepertinya gitu. Apalagi yang memang belum punya pasangan. Ini kembali lagi mungkin ini Rido dapat referensinya dari Mbah Google. Mbah Google. Dan mungkin ada beberapa ya, kalau memang ada masukan gitu dari Rido. Dan disclaimer terlebih dahulu mungkin ya, bukan mau mengajarkan ataupun ya menggurui. Pastinya Rido pun juga masih banyak belajar, apalagi ini membahas soal cinta gitu ya. Berat sekali. Ini ya, anggap aja kita sharing season aja malam hari ini. Nih, ini mungkin pembahasannya adalah ini mengenali karakter calon pasangan gitu. Ya memang ada caranya gitu, sudah Fortuna semuanya. Dan mungkin ini beberapa poin yang akan Rido bahas tentang mengenali karakter calon pasangan kita. Nah, jadi mengenali karakter calon pasangan merupakan hal yang sangat penting sebelum memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Ketertarikan, rasa nyaman, dan kecocokan secara fisik memang menjadi awal sebuah hubungan ya. Wah, first impression pasti ketika memang PDKT-an bertemu dengan yang kita sukai gitu, pastikan secara cangkangnya kita akan melihat fisik terlebih dahulu. Dan tetapi karakter seseorang akan sangat menentukan bagaimana hubungan tersebut dijalani dalam jangka panjang gitu. Karena balik lagi gak mungkin dong kita mau menjalani hubungan yang memang terbatas dengan waktu. Ah, mau menjalani hubungan 1 tahun aja, 2 tahun aja, camplang gitu. Nah, pastinya sudah Fortuna, seringkali seseorang terlihat baik ketika sedang, nah ini nih yang harus dicurigai dan juga hati-hati gitu ya. Karena pasti ketika memang PDKT-an atau berusaha mendekati kita, pasti semuanya akan berusaha terlihat baik terlebih dahulu gitu ya. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau, untuk mendapatkan hati kita pastinya ya. Karena itu jangan hanya melihat seseorang memperlakukan kita ketika semuanya berjalan sesuai keinginannya. Perhatikan juga bagaimana ia bersikap ketika menghadapi masalah, perbedaan pendapat, tekanan, dan juga kekecewaan. Nah, contohnya yang pertama nih, Saudara Fortuna semuanya, perhatikan cara ia memperlakukan orang lain. Salah satu cara sederhana untuk mengenali karakter seseorang adalah melihat bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan dirinya nih. Ini contoh ya, Saudara Fortuna semuanya ya. Misalnya, ketika ia memang berbicara kepada orang tua nih, seperti apa? Atau mungkin juga memperlakukan pelayan, pegawai, atau orang yang berada di bawahnya. Nah, apakah ia menghargai teman-temannya juga? Atau mungkin ia mudah merendahkan orang lain? Atau ya ia hanya bersikap baik kepada orang yang dianggap penting aja gitu. Nah, itu salah satu poin-poin yang memang bisa kita lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Karena seseorang yang memiliki karakter baik biasanya mampu menunjukkan rasa hormat bukan hanya kepada orang yang ia sukai, tetapi juga kepada orang lain juga.
Nah, terus yang kedua juga nih, Saudara Fortuna semuanya, lihat sikapnya ketika menghadapi konflik nih. Ini salah satu yang penting juga gitu, karena karakter seseorang seringkali terlihat lebih jelas ketika terjadi suatu masalah gitu. Nah, perhatikan apakah ketika marah ia memilih berbicara dengan tenang atau langsung meledak-ledak gitu ya, atau mungkin mau mendengarkan atau selalu ingin menang sendiri nih, atau mampu meminta maaf ketika memang salah. Nah, menggunakan kata-kata yang apakah memang si beliau ini, aduh si beliau ini ya, si lawan jenis ini, ketika memang ada satu problem, masalah, gampang untuk menyampaikan kata-kata yang menyakitkan gitu, atau mungkin mengancam untuk mengakhiri hubungan setiap kali terjadi masalah ya. Gampang gampang ambil kesimpulan untuk putus mungkin ya. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, dalam hubungan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Yang penting bukan apakah pasangan pernah marah atau berbeda pendapat, tapi bagaimana ia mengelola emosinya ketika menghadapi perbedaan tersebut nih. Dan mungkin ini karena memang banyak sekali poin-poinnya, mungkin Ridho persingkat aja ya, karena memang durasi juga sudah Fortuna semuanya. Dan mungkin ini poin ketiga, poin terakhir adalah perhatikan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Nah, jangan hanya menilai seseorang dari apa yang dia katakan, alias apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Gede ngomong misalkan gitu ya, tapi tidak ya. Minim aksi lah Saudara Fortuna semuanya gitu. Banyak kata tidak ada aksi juga kan salah satu, aduh itu omdo gitu. Nah, seseorang mungkin berkata saya orang yang bertanggung jawab, tapi lihat apakah dalam kehidupan sehari-hari ia benar-benar bertanggung jawab atau tidak gitu. Apakah janji-janji kecilnya ditepati, atau mungkin ia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya juga, atau ia mengakui kesalahannya, dan atau mungkin perkataannya sesuai dengan tindakannya. Jadi jangan sampai orang tersebut memberikan saran masukan gitu ya, memberikan saran bahwasanya jadi orang itu jangan suka berbohong, tapi dia tukang bohong. Itu sama aja bohong gitu ya. Karena memang karakter lebih mudah dilihat dari kebiasaan daripada kata-kata gitu. Kata-kata itu kan bisa dibuat semanis apapun, tapi perbuatanlah yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, mungkin nanti setelah lagu beberapa lagu dari ini nanti Ridho bacakan kembali, atau mungkin ada yang mau bergabung juga ini karena sudah, wah terasa sudah jam 9 lebih 40 menit. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dokcen Fortuna FM. Gencreng guys.

Ya, 97,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Dokcin ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang sudah kasih support-support, apalagi untuk pejuang cinta kita. Dan mudah-mudahan saja tadi apa yang dibicarakan, didiskusikan, mungkin ya aduh didiskusikan, dua arah tuh diskusi. Ya mungkin salah satu pembahasan yang dibahas bisa diambil hikmahnya, dan mungkin barangkali semoga saja bermanfaat sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu pastinya nanti jam 10 malam jangan kemana-mana, karena spesial di hari Jumat nanti akan ada Gundam nih, guyonan dangdut malam. Untuk sudah Fortuna semuanya yang mau request lagu-lagu dangdut untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya, boleh banget nanti bergabung di jam 10 malam. Pastinya masih bersama Rido, dan ditunggu aja kalau begitu. Kalau begitu Rido pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggung Jereng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari Gundam ini. Dan pastinya yang mau request dangdut malam di sesi terakhir ini boleh banget. Yang mungkin mau melalui line telepon Fortuna, ataupun juga mungkin nanti kalau misalkan tidak ada yang melalui line telepon Fortuna, kita coba cek komen-komen dari Facebooknya Radio Fortuna. Tapi ini sepertinya ada yang masuk, kita coba angkat deh. Halo? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gundam Fortuna FM. Ganjreng, woi.
0: Ganjreng, ini dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Mi Aung.
0: Dengan siapa?
1: Mi Aung.
0: Cik Aung.
1: Ya.
0: Cik Aung, selamat malam. Ini kayaknya baru Cik Aung ya?
1: Ya, baru.
0: Oh, tapi asa-asa ya suaranya ya. Cik Aung. Halo, Cik Aung.
1: Halo juga.
0: Ngomongnya jangan gitu-gitu dong. Cik Aung, boleh atau mau request lagu apa, Cik Aung?
1: Lagunya Penasaran.
0: Penasaran, boleh atau Cik Aung? Penasaran dari Roma.
1: Ya.
0: Boleh atau salam-salamnya buat siapa, Cik Aung?
1: Buat salamnya buat Bang Len.
0: Buat Bang, oh tahu Bang Len sih ya.
1: Korban fitnah. Sama Ateng-Ateng.
0: Ateng-Ateng.
1: Spesial buat Arido.
0: Terima kasih banyak, Cik Aung. Cik Aung. Halo, Cik Aung.
1: Halo.
0: Oke. Cik Aung.
1: Yakum semuanya buat siap. Penggemar Fortuna.
0: Terima kasih banyak.
1: Gundam Fortuna FM. Genjreng oi.
0: Genjreng oi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aung, terima kasih banyak untuk Cik Aung. Ini tapi agak familiar ya suaranya ya, tapi ya Cik Aung mungkin pendengar baru atau apapun itu. Ini lagunya Penasaran dari Roma, Roma Irama. Boleh kalau begitu satu lagi mungkin ya penelpon kita kalau memang ada yang mau bergabung. Tadi ada yang ngantri-ngantri, siapa ya? Ini sepertinya tidak ada lagi yang masuk. Oh, ada ternyata. Coba deh kita angkat. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gundam Fortuna FM Genjreng Pak Nadi.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Mama Njes.
2: Iya, malam juga.
0: Mama Njes masih cenghar jam segini Mama Njes?
2: Baru bangun.
0: Baru bangun sesi keduanya.
2: Ketiduran.
0: Ketiduran, gak apa-apa
2: ya, sehat ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik, bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah.
0: Ini Mama Njes ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
2: Pengen
0: di sesi terakhir ini?
2: Pengen lagunya Sebelum Bobok ya.
0: Apa tuh?
2: Nama Sarifi.
0: Lagunya apa?
2: Sebelum tidur, sebelum Bobok.
0: Sebelum Bobok.
2: Ngelamun, ngantuk.
0: Ngeluh, sok makanya boleh.
2: Kayak yang mimpi ya.
0: Kayak yang mimpi ya, tiba-tiba naik di Fortuna gitu ya.
2: Ini aja lah, selimut biru aja.
0: Pengen apa?
2: Selimut biru aja.
0: Selimut biru.
2: Iya.
0: Selimut biru dari Mega Mustika ya?
2: Mega Mustika ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Yuni 11 ya.
0: Mbak
2: Yuni, Kang Maman Apero, Mama Yati, Teh Anibar, Teh Anisi Janggar juga. Buat Teh Olive, buat Api ya, Cikundul ya.
0: Kang
2: buat
0: Abi Cikundul.
2: Ya. Buat yang barusan juga.
0: Buat yang Caung, Caung.
2: Asa-asa suarana gitu nya.
0: Asa-asanya. Caung. Selamat malam deh untuk Caung.
2: Selamat malam, Ece.
0: Iya. Belum tidur Caung.
2: Buat yang itu yang di belakang yang lagi
0: ketutup pintu. Siapa tuh OTIS?
2: Buat Maiz ya?
0: Iya.
2: Iya buat Maiz itu ya. buat semuanya aja yang belum tidur.
0: Mangga.
2: Lagi pada meeting ya. Buat Arido, salam tugas sampai tuntas dan selalu.
0: Amin, doa sebaliknya, Mangjes.
2: Buat suami yang baru pulang.
0: Baru pulang ya?
2: Iya, tapi nggak di sini sih.
0: Nggak di rumah ya?
2: Lagi di Bopang.
0: Apa tuh Bopang?
2: Jampang.
0: Oh, Jampang. Ya ampun, Bopang. Sehat selalu deh untuk suami Mama Njes.
2: Iya, mudah-mudahan ya sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Antara kecapean kah? Lagi sedang-sedangnya ngamen gitu.
0: Lagi ya. Sedang-sedangnya ngamen. Oke. Okay.
2: Ya, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Makasih ucapannya ya.
0: Iya.
2: Atas waktunya Bang Hidus. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Njes. Kalau begitu sudah fortuna semuanya, karena ada yang ngantri-ngantri lagi. Tapi mohon maaf, sepertinya takutnya tidak terputarkan. Jadi ini kita putarkan Penasaran dan Selimut Biru nih. Kalau begitu nanti setelah ini mungkin Rido sekaligus closing. Dan pastinya selamat mendengarkan, selamat beristirahat juga sudah fortuna semuanya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Gundam Fortuna FM. Kenceng aja.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjereng Nadi Sukabumi. Sadar Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Gundam malam hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung, entah itu melalui line telepon ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Dan pastinya mohon maaf ketika memang tadi sudah komen tapi belum terbacakan. Pastinya kalau begitu semoga saja di lain hari kita bisa bertemu lagi di program yang sama. Kalau begitu, Ridho pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Bumi 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng, Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Ulejeng Enjing, good morning. Kabar baik pagi hari ini, akhir pekannya Sabtu 22 Agustus 2026. Kita jumpa kembali bersama saya Ispada Langsilalu. Edisi spesial Sabtu di Warawiri 1 jam saja ya, sampai pukul 7 pagi. Baiklah, selamat pagi Ulejeng Enjing semua-semuanya yang pagi hari ini sudah menantikan lagu-lagu yang akan menemani suasana paginya di weekend. Sabtu malam minggu, malam minggu, malam yang panjang. Sama aja kayaknya.

Yes, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng ya pagi hari ini Saudara Fortuna, kabar baik. Sehat selalu. Akhir pekan Sabtunya 22 Agustus 2026. Apa kabarnya nih buat Bapak Ibu Teh Mel juga yang ada lagi di Jakarta atau Cilegon kemarin itu teh ya. Wilujeng Angie, selamat pagi-pagi. Teh Hera, Teh Atika juga ya, selamat pagi di Puncak Peuyeum. Wilujeng Angie, kabar baik, sehat selalu semuanya. Pagi-pagi Bu Ipung, Ibu Jonggaling. Ibu Jonggaling ya Bu Ipung teh. Terus juga pagi spesial untuk Marin dan Chico. Marin dan Umi di Chico maksudnya. Selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk Dalivia Telisna ya. Terus juga Teh Dela, Kang Budi, Wilujeng Enjing, selamat pagi yang sudah gabung juga di live TikToknya Radio Fortuna pagi hari ini ya. Selamat pagi buat siapapun nanti di absen. Agak sedikit. Bentar ya, kudu ngadodo kita tah ngadodo. Ai basana. Bu Mimi Bojong Genteng selamat pagi. Bu Ita di Karang Tengah selamat pagi juga. Pagi-pagi spa juga di kawasan Karang Tengah itu ada Kang Mus Mulyadi ya. Budanya Aca di kawasan Keramat selamat pagi Wilujeng Enjing. Pagi-pagi juga Teh Ranti, Pok Nura yang udah miss call pagi hari juga selamat pagi Wilujeng Enjing. Ya, terus juga siapa lagi Kang Ipung ya bersama Bunda Aca selamat pagi. Pagi spa juga Teh Ani, Teh Neng sama Eha. Ya, Anibur, Anibar, selamat pagi kawasan Cijangkar. Pagi juga di kawasan Baros, Teh Aren, Teh Maya, Teh Denti, Genteng Baros, selamat pagi Wilujeng Angie. Pagi-pagi spa juga untuk kita sapa-sapa dulu ya. Yang udah miss call siapa aja tadi selain Pak Nura, coba tak tengok dulu. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Ada yang menclok di jendela. Jadi ingat sama Ayah Susanti. Selamat pagi Ayah Susanti. Hai pagi Cikundul, Mama Injes ya, Mama Abdul juga ada di sana, Kang Abi. Selamat pagi Wajeng Enjing. Pagi-pagi Ispa juga untuk Kang Ade duit no. Ngan duit jeng duit. Weh, hirup ngerana oge. ACT. Selamat pagi juga gak ketinggalan Wajeng Enjing. Pagi semua-semuanya di kawasan Pelara tanpa terkecuali Tais Aisyah, Kang

Kang Enjing, Awa Jangkis, Kang Joko juga gak ketinggalan. Badarsa, Geopak Ciletu, apa kabarnya? Ciletu saat ini di weekendnya pasti penuh ya. Para pengunjung maksudnya, Labuan Ratu, ujung-ujung genteng, selamat pagi aja. Mama Rita di kawasan Takoka, Pasawahan, Kong Basara juga gak ketinggalan. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi juga. Waalaikumsalam. Teh Meliandri yang sudah gabung di live TikToknya Wilujeng Enji. Ada Y juga Y, XYGZ bukan ya. Salam kenal dari Mama Adi Sumsum. Oh, Adi Sumsum. Sumsum tulang belakang atau Sumsum bubur. Di kawasan Mangkalaya, hai Mama Adi. Adi Sumsum ya, selamat selamat pagi aja, salam kenal. Kang Imron juga selamat pagi. Nanti di absen yang udah gabung lewat live TikToknya ya. Kita masuk dulu prakicunya, Saudara Fortuna. Terus nanti juga Ispa Sapa yang sudah bergabung ya di 90,7 Fortuna FM, di streaming radio fortuna.id-nya, bahkan di live TikToknya Wilujeng Enjing. Kita masuk prakicu dulu untuk hari ini. Per Sabtu ya, Sabtu 22 Agustus 2026. Cepet kali kalau udah tanggal 20 kesini tuh ya, memasuki bulan Agustus. Nanti ujuk-ujuk udah di akhir bulan Agustus. Awal lagi, abis Agustus biasanya apa? September, Agustus, September, Oktober. Oh iya, September ya. Baik, kita berakicu dulu untuk ke Kota Sukabumi. Hari ini per 22 Agustus, Sabtu ya, di Gunung Puyuh hari ini cerah. Mataharinya terpampang nyata dengan sinar konengnya. Aduh, mudah-mudahan pagi hari ini ya, keberkahan, rezeki akan secerah cuacanya pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya setiap pagi, jangan terlewatkan atau jangan dilewatkan. Cikole juga hari ini cerah dengan suhu 20-29 derajat Celcius aja ya. Sama seperti halnya Gunung Puyuh di 20-28 derajat Celcius, beda tipis. Citamiangnya juga cerah dengan suhu yang sama dengan Cikole, 20-29 derajat Celcius. Waru doyong. Ini kayak lagu banget. Waru doyong juga cerah hari ini. Baros juga cerah. Kalau Waru doyong suhunya sama seperti Citamiang juga Cikole. Ya, kalau Baros beda tipis, 21-29 derajat Celcius aja. Cerah juga untuk Baros. Lembur Situ hari ini berawan kebagian sama kompak dengan Cibereum ya. Berawan di 21-30 derajat Celcius untuk Lembur Situ suhunya. Kalau Cibereum 20-29 derajat Celcius aja.

sama, pagi hari ini akan cerah. Gimana sunrise-nya pagi hari ini di kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, sampai ke ujung Genteng, Gobak, Celetuh juga gak ketinggalan. Sawarna, aduh, planning kita di tahun berapa ya? Mudah-mudahan Sawarna akan ku, apa namanya, rejaki gitu ya. Semoga ya, nama juga planning insya Allah, atas izin Allah ya. Pelabuhan Ratu hari ini cerah di 24 sampai 31 derajat Celcius aja. Simpenan juga cerah di 23 sampai 31 derajat Celcius.

Mana ya Bantar Gadung Jakarta gitu. Cisolok juga hari ini cerah ya, di 21-29 derajat Celcius. Cikidang cek. Selamat pagi juga cerah, kecerahan tertampak nyata juga di Lengkong hari ini ya. 22-29 derajat Celcius aja. Jampang Tengah hari ini dia berawan. Jampang Tengah kebagian berawan ya hari ini. 22-30 derajat Celcius aja.

Kang Aim baru selamat pagi udah miss call. Nagrek juga cerah hari ini. Cibadak juga cerah ya. Kembar cerah. Terus juga Parung Kuda cerah. Bojong Gentengnya berawan. Parakan Salak juga berawan. Kompakan dia berdua ya. Kalau kompakan ya minimal 2 orang. Cicuruk hari ini juga cerah. Cidahu cerah. Kalau Pandunggal berawan, Kabandungan cerah, Waluran berawan kebagiannya di 22 sampai 29 derajat Celcius aja. Jampang Kulon kebagian cerah hari ini di suhu yang sama dengan Waluran, tapi bedanya kalau Jampang Kulon cerah, Waluran berawan dengan suhu yang sama. Ciemas cerah hari ini juga di 24 sampai 31 derajat Celcius. Kalibundernya kebagian berawan hari ini. Surade, Cibitung cerah. Ciracap juga cerah. Gunung Gurung Cantayan cerah. Saat Kadu Dampit hari ini hujan ringan. Hujan ringan 18 sampai 26 derajat Celcius. Kadu Dampit Caringin juga hujan ringan kebagian ya. Jadi kompak Kadu Dampit Caringin hujan ringan dengan suhunya yang berbeda. Untuk Kadu Dampitnya 18 sampai 26 derajat Celcius. Caringinnya 20 sampai 28 derajat Celcius aja hujan ringan. Sukaraja bagaimana Sukaraja? Yuk, kawasan Sukaraja hari ini cerah 19 sampai 28 derajat Celcius. Kebon Pedas hari ini berawan.

suhu yang berbeda. Kalau Cidolok di 23-30 derajat Celcius aja, Cidadap 24-30 derajat Celcius ya. Tegal Bulatnya 24-29 derajat Celcius. Nah, sisanya lokasi, dua lokasi, Cimanggu ke bagian Berawan, Cimanggu. Cimanggu tuh Haina, asa hayang manggu. Ciambar cerah juga hari ini di 20-28 derajat Celcius.

Apapun kondisi cuacanya pagi hari ini, saudara Fortuna, kita syukuri, nikmati saja. Tetap semangat melakukan aktivitasnya masing-masing. Yang hari ini lagi mager, lagi santai-santai karena mungkin kebagian libur, jadi nyantai dulu aja. Tetap ya, gunakan me time-mu dengan sebaik-baiknya. Oke, biar refresh lagi. Komputer aja butuh refresh, handphone juga, apalagi kita manusia, ya enggak? Tesai, bentar ada yang oke, siap. Terima kasih. Teh Meli sudah bergabung pagi hari ini ya, meskipun dia menyempatkan sedikit waktunya. Hatur nuhun, berkah-berkah selalu buat semua-semuanya pagi hari masih bergabung ya. Jangan lupa yang belum follow di follow-follow, tap love orange-nya, jangan lupa tap-tap layarnya juga tetap. Yang namanya penyiar selalu mengingatkan itu. Baik, di weekend ini jadi inget sama kita kampung halaman ya. Secara mau mudik aja nih, siapa yang hari ini udah mudik ke Sukabumi nih? Mungkin saudara Fortuna yang aktivitasnya, pekerjaannya merantau di luar kota Sukabumi, dan hari ini kembali lagi ke kampung halaman tercinta ya. Seperti ini lagu yang satu ini, Kyoko Tobelo.

0: Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por una casa de cerdo.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjrengkan, genjreng, genjreng, genjrengkan. Selamat pagi semuanya yang baru gabung pagi hari ini ya. Semangat pagi buat semua-semuanya yang pastinya saudara Fortuna. Buat yang baru gabung juga di live TikToknya, selamat pagi. Yang udah manco terus standby ada Y, M-nya mana nih? Tadi ada M. M-nya udah mundur sepertinya. Tadi ada Y, ada M. Ada Teh Nina, Marlina, Kang Judit juga, Kang Rapi ya. G Feng Host. Aduh, G ya. Sudah ada Toer, Toer, Toer. Oh, sukanya Toel, Ispa. Mang Isroy juga selamat pagi. Terima kasih yang sudah masih bertahan di live TikToknya pagi hari ini, yang sebentar lagi Ispa undur pamit di live TikToknya ya. Terus terima kasih selamat pagi yang sudah komen-komen di komen Facebooknya, juga WhatsApp dude-nya. Kita sapa ya, waktu yang tersisa pagi hari ini yang sudah komen-komen, yang sudah pagi-paginya olahraga jari-jemarinya. Wilujeng Enjing, Ispa buat, buat siapa ya? Bentar, di sini ada Bobo, selamat pagi di Warawiri. Ada Fitri Imut juga, selamat pagi. Di Fortuna FM Warawiri genjrengkan, mengucap selamat paginya buat semuanya aja fans Fortuna. Sayang spesial buat anakku tercinta, anakku tercinta, anak tersayang ya, buat suami bayu juga gak ketinggalan pastinya. Terima kasih. Ada ACT juga dari kawasan Pabuaran Mangkalaya, apa Buaran Mangkalaya ya. Oke, hadir, gue nyimak, lo nyimak, OMG. Nah, tate ACT secara berasa gimana angkatan babe gue kayaknya, ABG-nya. Angkatan babe gue ini mah fix. Terus juga Rahmat Kurnia, selamat pagi digenjrengkan pagi aja kawasan Cisaat. Sumiem Virgo juga warga Mabar, Wonogiri Medan, Horas Medan. Gianyar Bali juga, Abah Waisel Sampelangan, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas, siap Abah Waisel. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Kang Harun Arasi juga selamat pagi. Korban Fitnah Das juga selamat pagi. Ujung Enjing, semangat pagi-paginya sampai tuntas. Yuk berkah semuanya deh. Olivia juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Kole beres hadir, pagi buat semuanya. Nurkania juga selamat pagi di kawasan Caringin Cikukulu ya. Selamat pagi, digenjrengkan aja yang lagi dengerin ya. Oh, masih tarik selimut dia, secara akhir pekannya Sabtu ya. Jadi agak sedikit nyantai kayak di pantai, bro. Mama Rindu juga selamat pagi, waalaikumsalam, di Warawiri digenjrengkan, selamat pagi. Ciko Hadi digenjreng. Ada Alam Sibli alias Pak Ben, Warawiri for FM genjreng, genjreng kembali. Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga selamat pagi digenjrengkan. Pagi Rahmat Irawan juga Warawiri for FM genjreng, untuk WhatsApp dude-nya ya. Digenjrengkan Rahmat Irawan, Irawan. Soalnya kalau Irawan-Irawan gitu jadi inget Ria Irawan. Almarhum. Ada Mama Nurut, selamat pagi Mama. Oh, Mama langsung. Oh, alah Mama Nurul, ini mah tengah malam Mama Nurul miskos, kan udah ngangkat Mama Nurul. Boa kitunya nuju mimpen kita gitu, langsung ingat nuju ngupingkan Fortuna jam 00.38, berarti jam 12.38 menit merenya langsung miskol we. Majar manis. Tate Mama Nurul di Lujung Enjing, selamat pagi. Oke, selamat pagi sama semuanya. Tete boleh debu-debu jalanan. Terus seperti yang Ispa bilang tadi, buat yang sudah gabung di live TikToknya, boleh banget untuk request lagu. Tapi sayang rupanya kebersamaan kita ya, tadi ada yang minta juga, syaratnya gampang aja, follow, udah follow taplop orange-nya di sini ya. Taplop orange tuh gabung, tap-tap layar. Taplop orange-nya mana nih buat Ye kalau mau lagu? Mana? Nanti kan kalau udah taplop orange ada tuh konfirmasinya, mengirimkan sayangi aku gitu kan. Oh, alah. Ya wis, enggak kerasa 50 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi hari ini. Waktunya Ispa Dahlan undur pamit. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung menyimak 90.7 Fortuna FM, streaming radio fortuna.id, bahkan live TikToknya pagi hari ini bersama Ispa Dahlan di Warawiri yang hanya 1 jam saja untuk hari Sabtu. Tetap semangat ya saudara Fortuna, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.